0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
4: Halo.
3: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
4: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
3: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
4: Mau.
3: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
4: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
3: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
4: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
5: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
4: Nutrisi langkahku.
3: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: 107,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah nemuin Sobat Bahana dari jam 6 tadi ya. Jadi berjumpa lagi bersama Bila Sobat Bahana di sesi kedua ini. Di jam 7 sampai jam 8 nanti Bila akan nemenin Sobat Bahana semuanya. Dan pastinya Bila tadi udah spill tema hari ini ya Sobat Bahana, yaitu tuh isi dompet tuh larinya kemana ya Sobat Bahana kalau awal bulan. Dan belajar ataupun tips apa sih itu literasi finansial gitu. Nah tadi Bila udah tanya Sobat Bahana kalau isi dompet tuh sebenarnya larinya kemana. Nah, apakah ke makanan sama jajan, ke nongkrong sama ngopi, atau ke liburan dan belanja online nih Sobat Bahana? Nah, ini bisa nih dibikin presentase nih Sobat Bahana. Kalau yang cewek-cewek biasanya awal bulan nih, biasanya nih larinya mesti ke belanja online Sobat Bahana. Tapi kalau yang laki-laki biasanya ke nongki sama ngopi. Bener banget ya Sobat Bahana. Jadi buat Sobat Bahana semuanya yang menurut Sobat Bahana tuh larinya kemana, boleh banget nih share opini dan pendapatnya gitu ya. Kalau isi dompetnya tuh larinya kemana sebetulnya di 085634545 45. Atau Sobat Bahana semuanya bisa banget nih berpendapat gitu ya. Sobat Bahana apakah sudah tahu tentang literasi finansial gitu ya, apalagi gensi-gensi yang baru terjun di dunia kerja ini ya, akhir-akhir ini ataupun tahun ini gitu ya. Apakah juga sudah tahu gitu tentang literasi finansial? Nah boleh banget buat Sobat Bahana semua ya, mau cerita sama Bila di pagi hari ini di 085634545 45.
1: Pak,
2: selamat menikmati Mangu.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lae ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung ning si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget. Padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
4: Oh, oh, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Oh, yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
4: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padhet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
6: toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bluro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bluro.
7: Toko Udin Pojowatu Sambung Bluro.
6: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
6: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

105,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Kembali Sobat Bayana bersama Bila di pagi hari ini yang udah nemenin Sobat Bayana dari jam 6 tadi. Dan ini udah jam 7:20 ya Sobat Bayana. Masih ada waktu sekitar 40 menit buat bareng Bila di sesi kedua di ajang ngopi spesial hari Senin pagi ini. Nah Sobat Bayana, seperti biasa Bila tadi udah spill tema hari ini, juga udah kasih pertanyaan buat Sobat Bayana gitu ya. Tapi Sobat Bayana, Bila punya nih presentase Gen Z gitu ya, yang biasanya tuh paling banyak mengeluarkan isi dompetnya kemana gitu ya Sobat Bayana. Nah ini bisa dilihat Sobat Bayana, Gen Z tuh biasanya mengeluarkan isi dompetnya gitu ya. Yang pertama ada di fashion ataupun belanja online nih Sobat Bayana. Apalagi para cewek-cewek ya Sobat Bayana yang kalau lagi awal bulan tuh lagi tebel-tebelnya dompet, pasti cewek-cewek ini bisa menyerbu berbagai toko online shop gitu ya. Apalagi kalau awal bulan gitu. Nah selain itu ada Sobat Bayana, ada yang mestinya jajan sama nongkrong ini Sobat Bayana, makanan gitu ya, serba-serbi kulineran gitu ya. Kadang tuh kalau akhir bulan tuh gak ada kepikiran kulineran sama sekali, yang penting bisa bertahan hidup, biasanya prinsipnya kayak gitu Sobat Bayana. Tapi kalau awal bulan berkedok self reward Sobat Bayana, berhubung lagi pegang dompet tebel gitu ya, kita beli ini, beli itu, beli ini, ketika tengah bulan tuh, oh ini si dompet larinya kemana semua ya Sobat Bayana. Nah gak tahu kan. Nah maka dari itu kita harus bisa yang namanya literasi finansial Sobat Bayana, bagi buat Gen Z ini Sobat Bayana. Nah kalau Sobat Bayana literasi finansial itu seperti apa, boleh banget Sobat Bayana yang tahu diceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856345 4545, atau Sobat Bayana yang mau berpendapat nih, selain jajan nongkrong belanja online shop, biasanya isi dompet tebel tuh larinya kemana Sobat Bayana? Boleh banget langsung aja di 0856345 4545.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Hey, Bram.
1: Rindu.
0: Sudah lama?
1: 3 bulan. Apa kurang lama?
0: Boleh duduk?
2: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
0: Hot latte, less sugar.
2: Oke. Okay.
0: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rinduku telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

kalau aku gak sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bahana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Yang udah nemuin Sobat Bahana dari tadi ya, yang udah terpantau nih Sobat Bahana jam 7:42 nih. Masih ada waktu sekitar 18 menitan buat nemenin Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya tadi Sobat Bahana juga ada Sobat Bahana yang udah cerita sama Bila nih, katanya tuh uang bulanan rata-rata emang larinya ke belanja online nih Sobat Bahana, kalau nggak gitu buat nongki sama ngopi. Nah ini biasanya kebiasaan cowok-cowok nih Sobat Bahana, kalau lagi tebel dikit gitu ya, tiap malam ngopi. Yang biasanya kalau lagi tanggal tua gitu ya, diajak ngopi nggak mau, kalau giliran tanggal muda malah ngajak ngopi. Siapa yang kayak gitu Sobat Bahana? Pasti banyak banget, apalagi Gen Z ya Sobat Bahana. Nah pasti Sobat Bahana juga merasakan gitu ya, bagaimana tanggal muda, bagaimana saat tanggal tua gitu ya, perbedaannya gitu ya, bisa hampir 180 derajat gitu ya. Biasa teman kita tuh ataupun kita sendiri ya Sobat Bahana, diajak ngopi ataupun diajak makan, diajak main tuh agak aduh susah ngatur jadwal katanya. Tapi ternyata Sobat Bahana susah ngatur isi dompetnya gitu. Nah kalau kamu sendiri gimana, boleh banget cerita sama Bila di pagi hari ini di 0853 45 45 45.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva!

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah sobat Bahana, ternyata Bu Egir sudah siaran pagi di Ngopi Spesial bareng Mila di pagi hari ini nih. Mila udah namanya sobat Bahana dari jam 6 tadi ya, udah dari pagi tadi. Dan ini saatnya Mila pamit nih sobat Bahana. Nah buat sobat Bahana semuanya, semoga sehat selalu ya sobat Bahana, dilancarkan aktivitas hari ini juga gitu ya. Dan pastinya semoga sobat Bahana buat yang lagi tebel-tebel ya dompet gitu ya, boleh banget nih, boleh banget kita pahami literasi finansial biar gak bingung ini isi dompet larinya kemana gitu. Nah buat sobat Bahana, terima kasih yang udah bergabung di pagi hari ini. Bila mau pamit dulu nih sobat Bahana, bila pamit untuk diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana.

5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Beberapa bandara ditutup sementara imbas erupsi Anak Krakatau sampai pagi hari ini. Sobat Bana, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menyampaikan ada 8 bandara yang ditutup sementara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu 6 September kemarin. Buat Bana, 8 bandara yang ditutup sementara yakni Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, Bandara Raden Inten Dua Lampung, Bandara Husein Sastra Negara, Bandara Budiarto Curug, Bandara Pondok Cabe, Bandara Taufik Kemas, dan Bandara Atung Bungsu. Dari 8 bandara yang ditutup itu, Sobat Bana, ada 150.000 penumpang yang terdampak dan 467 penerbangan ikut terdampak. Sobat Bana, sebanyak 58 penerbangan ini merupakan penerbangan internasional dan 409 penerbangan domestik. Seperti dikutip dari Detik News hari ini, Sobat Bana, Dudi mengatakan langkah penghentian sementara atau penutupan operasional bandar udara dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi apabila kondisi abu vulkanik dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Dudi meminta seluruh operator penerbangan mengutamakan keselamatan dalam setiap pengambilan keputusan operasional serta menyampaikan informasi secara cepat, akurat, dan transparan kepada masyarakat. Di sisi lain, Sobat Bana, Menhub juga menegaskan meskipun ada gangguan operasional akibat kondisi alam, pelayanan terhadap penumpang ini tetap harus menjadi perhatian utama. Maskapai penerbangan diminta untuk memberikan informasi yang jelas kepada penumpang terkait perubahan jadwal, pembatalan maupun pengalihan penerbangan, serta memastikan hak-hak penumpang dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Bana. Mengawali pekan ini Sobat Bana, ini di Alpekan ya, Senin 7 September. Kayak apapun yang menjadi planning Anda untuk bisa dikerjakan hari ini, semuanya bisa diawali dengan baik gitu, karena awal yang baik itu adalah setengah dari kesuksesan ya. Dan Lila Banda juga bakal terus nih untuk bisa memberikan semangat, amunisi-amunisi yang diperlukan mungkin ya untuk bisa beraktivitas pagi hari ini dengan baik. Silakan ngopi spesial dulu di sini Sobat Banda selama 2 jam sampai di jam 10 pagi ya, sambil melakukan aktivitasnya, sambil menikmati juga ngopi spesial di sini, karena ada beberapa, ada banyak yang bisa didapetin Sobat Bana, informasi-informasi yang update, terus informasi catatan sejarah. Ada juga, ini Sobat Bana punya kesempatan juga berbagi informasi apapun yang terjadi pagi hari ini di sekitar kamu gitu, atau pingin ngobrol topik kita hari ini, boleh banget ya. Hari ini Lila pengen tahu nih Sobat Bana, kamu tuh termasuk orang yang mencatat pengeluaran atau hanya mengandalkan ingatan saja Sobat Bana? Kita tunggu di sini ya, di Ngopi Spesial. Sekali lagi di hari ini, di Senin 9 September.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya, bener.

0: breezy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
2: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh. Rahasianya apa ya?
1: Pengen tahu.
0: Iya, please dong tanyain. Kan kamu udah soiban lama sama dia.
1: Gak usah tanya. Aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed. Tapi Abeng promonya di radio.
0: Radio?
1: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
2: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
3: 104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Target di 2045 tepat 100 tahun Indonesia Merdeka itu adalah Indonesia Emas gitu ya. Nah, niatnya mencetak generasi emas, Sobat Bana, tetapi kelalaian infrastruktur justru menjadi pemicu ledakan horor di jam istirahat. Geser ya, ini Sobat Bana, kasus yang menumbangkan lebih dari 1000 siswa di Sidoarjo dan Nganjuk nih dalam kurun waktu kurang dari 72 jam ya, keracunan makan bergizi gratis ya, keracunan massal program MBG Sobat Bana, bukan sekedar insiden salah bumbu saja. Ini adalah potret nyata rapuhnya manajemen logistik masal kita gitu ya. Dari putusnya cold chain atau rantai dingin hingga ancaman psikologis mematikan bernama Garcia Effect. Yang berpotensi membuat anak-anak tuh bisa saja trauma permanen terhadap makanan gratis itu gitu loh. Nah, pemerintah gak bisa lagi sekedar bertindak sebagai pemadam kebakaran aja yang baru menghukum vendor setelah jatuh korban, Sobat Bana. Tetapi evaluasi fundamental berbasis standarisasi keselamatan pangan tinggi itu sesuatu yang memang menjadi harga mati gitu, Sobat Bana. Nah, gimana nih pandangan kamu soal ini? Ini nanti ada investigasi mendalam nih, Sobat Bana, dalam bedah prakarya program spektrum bedah prakarya, bedah pakarnya gitu ya, dalam spektrum Radio Jatim yang kita tayangkan serentak di seluruh radio, anggota Radio Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Timur ya. Sobat Bana bisa simak di sini di 104,5 FM atau streaming di www.bnfmngawi.com. Nanti di jam 9 pagi gitu maksudnya ya. Silakan deh. Sekali lagi di jam 9 pagi di Max Spektrum Radio Jawa Timur gitu. Oke, Sobat Bana, untuk informasi waktu sudah 14 menit dari jam 8 pagi. Selamat pagi Lila buat yang baru saja gabung di kopi spesial pagi hari ini. Masih di awal-awal jadi waktunya masih banyak banget. Lila tunggu nih tanggapan atau komennya, udah bisa dikirim mulai dari sekarang ya. Meskipun nanti kita ngobrolnya khusus di sesi yang kedua untuk topik hari ini. Ya Sobat Bana, kamu tuh termasuk orang yang selalu mencatat pengeluaran atau mungkin hanya mengandalkan ingatan saja. Terus kira-kira ada gak sih hambatannya gitu ya, atau mungkin kesulitannya gitu. Kita tunggu di sini di 0856345454545. Bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Oh ya Sobat Bahana, sekedar mengingatkan aja nih Sobat Bahana, yang namanya anak ini memang tidak bisa lepas dari pengawasan orang tua. Meskipun mungkin udah nganggap udah lumayan besar, udah punya tanggung jawab

gitu ya. Nah kemarin Sobat Bana niatnya berwisata di Taman Wisata Tahun, tapi orang ibu ini harus kehilangan nyawa sang anak yang tenggelam di kolam renang gitu. Nah Sobat Bana, ini ya, seorang bocah berusia 9 tahun, Rasa Dwi Al-Hafiz, ini ditemukan tewas tenggelam saat berenang di kawasan Taman Wisata Tahun, Desa Tahun, Kecamatan Kasreman kemarin di hari Minggu 6 September. Korban ini adalah warga Desa Tempuran, Kecamatan Paron, yang saat kejadian dia ini tengah berwisata bersama sang ibunda Sukati dan juga para tetangga gitu. Nah, peristiwa itu terjadi sekitar jam 9 pagi. Korban ini awalnya berenang di kolam renang anak-anak ya. Namun saat ibunya meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, korban ini diduga berpindah ke kolam orang dewasa. Sobat Bana, korban kemudian ditemukan tenggelam di kolam itu, dan kolam itu sendiri memiliki kedalaman 1,5 meter. Sobat Bana, menurut tetangganya Nur Holida, saat kejadian ibu korban ini memang meninggalkan lokasi sebentar untuk membeli makanan, tetapi korban ditemukan sudah tenggelam. Sobat Bana, ini ya, korban tidak memiliki riwayat penyakit epilepsi atau ayam, tapi sejauh ini memang korban ini dalam keadaan sehat gitu. Menurut Kepala Subsektor Kasreman Ibtu Taufik Kasana, kejadian bocah tenggelam di kolam renang kawasan wisata Tahun ini memang dibenarkan ya, dan petugas yang mendapatkan laporan ini langsung menuju lokasi kejadian. Buat Bana, korban saat itu berada di kolam dengan kedalaman sekitar 1,5 meter. Polisi kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan pemeriksaan, dan jenazah korban selanjutnya dibawa ke Puskesmas Kasreman untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban meninggal dunia karena tenggelam.

0: Boleh.
1: Ini kan saya ini luar biasa. Desa musik lagi. Wih, asik kan.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
5: Milku susu Belgia ku.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
8: Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
7: kuwi. Lah carane nganggo?
8: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bule.
7: Terus hasilnya apik tenan apa ora, Pak?
8: Iki wis tak delok jios tenan bule.
7: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
8: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
9: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi.
10: Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
11: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
12: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi.
13: Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
14: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
15: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Nah, Sobat Bahana, berapa peristiwa penting nih ya, catatan sejarah yang terjadi di tanggal 7 September. Selain terjadi, ada yang terjadi di tanah air, ada juga yang terjadi di beberapa negara yang lain gitu ya. Sobat Bahana, di antaranya adalah deklarasi kemerdekaan Brasil dan Portugis. Sampai kalau di tanah air ini wafatnya aktivis hak asasi manusia Munir Said Talib gitu, Sobat Bahana, yang sampai saat ini masih menjadi misteri gitu ya. Nah, Sobat Bahana, kita mulai perjalanan sejarah hari ini dengan deklarasi kemerdekaan Brasil dari Portugis, Sobat Bahana. Ini di 7 September 1822. Negara yang kini dikenal sebagai Republik Federatif Brasil atau Republik Federal Brasil ini menyatakan diri sebagai negara yang merdeka di 7 September 1822 dari Portugis ya. Dan pengakuan terhadap kemerdekaan Brasil ini Sobat Bahana baru diberikan pada 7 September 1825, 3 tahun berselang gitu. Dan tepatnya di 15 November 1889, Brasil ini kemudian berubah menjadi negara republik setelah sebelumnya ini menerapkan sistem menerapkan sistem monarki gitu. Di mulai 15 November 1889 sistem monarkinya ditinggalkan dan beralih menjadi negara republik. Ya, Sobat Bahana, catatan sejarah dunia gitu yang terjadi di tanggal 7 September 1822. Brasil yang mendeklarasikan kemerdekaannya dari Portugis.
0: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: Compliance News.
1: Sobat Bana, imbas abu anak Gunung Krakatau, Pemkot Tangerang menerapkan pembelajaran jarak jauh selama 3 hari. Sobat Bana, pemerintah kota atau Pemkot Tangerang melalui Dinas Pendidikan Kota Tangerang menerapkan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi seluruh satuan pendidikan jenjang TK PAUD, SD, dan SMP, baik negeri maupun swasta per Senin 7 September hari ini. Sobat Bana, langkah ini diambil sebagai langkah antisipasi terhadap dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang Wahyudi seperti dikutip dari berita1.com hari ini mengatakan, Sobat Bana, tahap awal pelaksanaan PJJ ini berlangsung selama 3 hari hingga Rabu 9 September nanti. Menurut Wahyudi, kebijakan pembelajaran jarak jauh ini diambil mengacu pada surat edaran dari unsur kementerian, pemerintah Provinsi Banten, hingga Wali Kota Tangerang Sahrudin. Keselamatan, keamanan, dan kesehatan para peserta didik menjadi pertimbangan utama dalam penerapan kebijakan pembelajaran jarak jauh ini. Sobat Bana, selama PJJ berlangsung, Dinas Pendidikan Kota Tangerang meminta seluruh sekolah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan dengan baik. Para guru bisa memberikan materi pelajaran, tugas, atau pendampingan kepada siswa melalui sarana pembelajaran yang selama ini sudah digunakan oleh masing-masing sekolah. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Sebuah banyak anak Gunung Krakatau yang ada di Selat Sunda di Sabtu 5 September lalu ya, pukul 23 lewat 7 waktu Indonesia Barat, ini memang kembali mengalami erupsi secara terus-menerus. Dan akibat aktivitas itu juga disertai dengan suara gemuruh dan menyebabkan abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah, di antaranya Jakarta, Banten, Jawa Barat, Lampung, dan juga Bengkulu. Dan sampai pagi hari ini masih ada 6 bandara yang ditutup ya, sampai jam 8 lewat 59 itu rencananya gitu, tapi menunggu perkembangan juga sih Sobat Bana. Nah, ngomongin soal erupsi Gunung Anak Krakatau ini Sobat Bana, memang sebenarnya sih bukan merupakan aktivitas vulkanik yang baru pertama kali terjadi Sobat Bana. Jauh sebelum dikenal sebagai Anak Gunung Krakatau, gunung api aktif ini nih ya, ini sudah mencatat sejumlah letusan besar yang ketika masih menjadi Gunung Krakatau. Buat Bana, aktivitas erupsi Gunung Krakatau sampai terbentuknya Gunung Anak Krakatau ini berdasarkan informasi pada laman resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM di tahun 1680 hingga 1681. Gunung Krakatau ini tercatat mengalami erupsi sejak Mei 1680 hingga Mei 1681, jadi 1 tahun gitu. Dan aktivitas vulkanik yang berlangsung sekitar 1 tahun itu juga disertai dengan lelehan lava. Nah, di tahun 1883 nih Sobat Bana ya, setelah lama tidak menunjukkan aktivitas vulkaniknya, Gunung Krakatau ini mengalami letusan dahsyat di tahun ini, 1883. Aktivitas itu dimulai sejak 20 Mei 1883 dan diawali letusan Gunung Perbuatan. Letusan ini menghasilkan abu dan semburan uap yang mencapai ketinggian sekitar 11 km. Dentuman dan aktivitas vulkanik itu bahkan terdengar hingga radius 200 km Sobat Bana. Dan aktivitas ini kemudian berlanjut ya, pada bulan Juni di Gunung Danan, rangkaian erupsi ini terus berlangsung hingga 26 hingga 28 Agustus dengan puncak aktivitasnya ini di 27 Agustus. Dentuman terdengar lagi hingga Singapura, Australia, dan Gunung Krakatau ini juga memuntahkan batu apung serta abu dengan ketinggian 70 hingga 80 km. Sementara endapannya ini mencakup wilayah gitu seluas 827 km persegi. Buat balik runtuhnya tubuh gunung api itu kemudian memicu terjadinya tsunami dengan ketinggian gelombang ini mencapai 20 km. Bayangin Sobat Bana, tsunami menerjang pantai di Selat Sunda dan wilayah barat Laut Jawa ya, yang mengakibatkan 36.417 orang ini meninggal dunia karena bencana itu. Buat Bana, setelah periode erupsi besar itu, aktivitas vulkanik ini kembali muncul dalam bentuk letusan freatik pada September dan Oktober di tahun 1883. Dan aktivitas itu berlanjut dengan letusan freatik di Februari 1834. Nah, di rentang kurun waktu 1927 hingga 1930 Sobat Bana, aktivitas vulkanik yang baru tercatat pada 29 Desember di pusat kaldera di tahun 1927 ya, tepatnya di timur laut dasar kaldera ini pada kedalaman 188 km. Dan peristiwa ini dinyatakan sebagai kelahiran Anak Gunung Krakatau. Nah, ini dia Sobat Bana ya. Dan ini apa namanya, lahirnya Anak Gunung Krakatau Sobat Bana, Gunung Anak Krakatau gitu. Dan sepanjang tahun 1928 Gunung Anak Krakatau ini juga sudah mengalami beberapa kali erupsi gitu. Di 5 Februari, 25 Maret, 2 Juni, 6 hingga 13 Juli, kemudian 25 Agustus hingga 4 September, 4 hingga 26 November, dan 11 hingga 20 November. Itu beberapa kali erupsi yang sudah dialami oleh Gunung Anak Krakatau
tahun 1927. Baik, Sobat Bana, masih ada waktu 17 menit lagi di Ngopi Spesial pagi hari ini. Dan kira-kira ada kejadian penting apa lagi sih, Sobat Bana, di tanggal 7 September. Ini aktivis HAM Munir yang meninggal dunia, Munir Said Talib gitu, yang meninggal dunia di 7 September 2004. Sobat Bana, aktivis HAM, hak asasi manusia kelahiran Malang, Jawa Timur pada 8 Desember 1965, ini meninggal dunia di 7 September tahun 2004 dalam perjalanan menggunakan pesawat ya, saat menuju Amsterdam. Saat itu Sobat Bana, Munir ini masih berusia muda gitu, sangat muda, bahkan baru 38 tahun gitu. Dan kala itu Munir yang merupakan Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial. Namanya juga semakin dikenal, Sobat Bana, saat Munir ini aktif di Dewan Kontras dan memperjuangkan nasib orang-orang yang hilang karena penculikan gitu ya, akibat penculikan. Dan masa itu Sobat Bana, Munir ini juga turut membela para aktivis yang menjadi korban penculikan oleh tim Mawar dari Kopassus. Munir meninggal akibat diracun dan peristiwa itu terjadi saat penerbangan GA-974. Sekitar 3 jam setelah pesawat ini lepas landas dari Singapura, awak kabin melaporkan kepada pilot Pantun Patondang kalau Munir yang duduk di kursi 40G ini mengalami sakit. Dan Munir diketahui beberapa kali pergi ke toilet ya. Pilot ini kemudian meminta awak kabin untuk terus memantau kondisi Munir, Sobat Bana. Tapi pada akhirnya di 7 September 2004 ya, Munir ini meninggal dunia.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana dong?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus, mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tijus lemon.
4: Kalau aku mau tijus madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Atau lapar.
1: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
1: Mau tijus lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tijus.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, 7 September ini juga mencatatkan satu momen bersejarah, pemberontakan Boxer yang berakhir gitu. Pemberontakan Boxer ini merupakan pemberontakan gerakan yang terjadi di Tiongkok ya, dan berlangsung sejak November 1899 hingga 7 September 1901. Gerakan itu muncul sebagai bentuk perlawanan terhadap pengaruh asing di berbagai bidang, Sobat Bahana, mulai dari perdagangan, kemudian politik, agama, dan juga teknologi. Nah, gerakan Boxer ini dikenal sebagai gerakan anti-asing dan anti-imperialis gitu ya, yang banyak melibatkan petani di wilayah kelompok, di wilayah Tiongkok Utara gitu. Dan kelompok itu menyerang warga asing, termasuk juga pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan jalur kereta api. Mereka juga menentang orang-orang Kristen yang dianggap berkaitan dengan dominasi asing di Tiongkok. Nah, Sobat Bahana, di bulan Juni 1900, kelompok Boxer ini menyerang Beijing dan menewaskan sekitar 230 orang non-Tionghoa. Sejumlah warga Tionghoa yang beragama Kristen, termasuk umat Katolik di provinsi Shandong dan Shanxi, ini pun juga turut ya menjadi korban gitu. Dengan ini, Sobat Bahana, dengan membawa slogan dukung Oing, hancurkan Barat, gerakan itu terus melakukan perlawanan. Diplomat, penduduk, tentara asing, juga sejumlah warga Tionghoa Kristen ini kemudian berlindung di Legation Quarter selama 55 hari lamanya atau hampir 2 bulan, Sobat Bahana. Nah, pemberontakan ini akhirnya berhasil dipadamkan setelah aliansi 8 negara ini tiba dengan membawa sekitar 20.000 tentara. Sobat Bahana, berakhirnya pemberontakan ini ditandai dengan ditandatanganinya protokol Boxer pada 7 September 1901 ya. Dan kesepakatan itu memberikan sanksi berat kepada dinasti Qing, termasuk juga kewajiban untuk membayar ganti rugi sebesar 450 juta tael perak. Sobat Bahana, protokol itu kemudian memberikan pengaruh besar terhadap kondisi politik, kemudian ekonomi, juga sosial di Tiongkok. Kepercayaan terhadap pemerintah ini menurun, sementara kenaikan pajak semakin melemah. Dinasti Qing ini hingga akhirnya memperlemah dinasti Qing gitu, dan akhirnya pemerintah ini tumbang pada revolusi di tahun 1911. Nah, itu dia Sobat Bahana ya. Oke, jangan kemana-mana. Setelah Spektrum Radio Jatim di jam 9 pagi nanti, Sobat Bahana bisa gabung lagi di Ngopi Spesial, dan silakan kasih tanggapan atau komennya dong untuk topik kita hari ini. Kamu tuh termasuk orang yang Sobat Bahana, yang catat pengeluaran atau sekedar mengandalkan ingatan aja, boleh diceritain di sini ya. Kita tunggu nanti di Ngopi Spesial sesi kedua atau sesi terakhir sampai jam 10 pagi.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya kita ikuti Spektrum PRSSNI Jawa Timur.

0: 87.7 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di balik hiruk pikuk jam istirahat sekolah yang seharusnya dipenuhi canda tawa, sebuah krisis tengah mengintai di atas meja makan anak-anak kita. Program makan bergizi gratis yang dirancang sebagai karpet merah menuju generasi emas ini justru menyisakan ketakutan di ruang-ruang kelas. Kasus keracunan massal yang memakan ribuan korban di berbagai wilayah Jawa Timur bukan lagi sekedar insiden salah racik bumbu. Ini adalah lonceng peringatan keras akan rapuhnya rantai pasok logistik pangan raksasa kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang seberapa banyak piring yang bisa dibagikan negara, melainkan apakah ambisi mengejar target distribusi telah menutup mata kita dari kesiapan infrastruktur dan keselamatan nyawa? Menghadapi eskalasi ini, birokrasi merespons dengan pola penanganan krisis di tingkat hilir. Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis Provinsi Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa prioritas mutlak pemerintah saat ini adalah memastikan anak-anak mendapatkan penanganan medis yang layak. Pemerintah daerah menaruh kekhawatiran besar terhadap kasus anak-anak yang hanya dirawat di rumah tanpa observasi medis yang memadai. Karena penanganan medis pasca keracunan sangatlah esensial.
2: Fokus kami pertama yang pasti kalau kita bagaimana anak-anak kita mendapat penanganan sebaik cincin. Ada juga yang kita khawatirkan nggak berobat karena dianggap mungkin diare diselesaikan di rumah padahal penanganan medis itu penting. Jadi itu terus jadi fokus kita.
1: Pemerintah daerah memang menyatakan dukungannya terhadap pembenahan yang menjadi wilayah Badan Gizi Nasional atau BGN. Namun, ada celah sistemik di hulu yang tidak bisa diabaikan. Emil menyoroti bahwa meski sistem sertifikat laik higieni sanitasi atau SLHS sudah mengatur standar sarana-prasarana, personel, hingga kualitas air. Dugaan sementara menunjukkan akar masalah justru berada pada keterlambatan pengiriman makanan. Sistem pelabelan yang seharusnya menjadi syarat wajib kepatuhan SLHS ternyata tidak dijalankan secara disiplin di lapangan, sehingga berujung pada sanksi administratif bagi kepala satuan pelayanan oleh pihak BGN.
2: Adapun berkaitan dengan SOP yang jadi gini, kalau SLHS itu kan yang dinilai sarpras, personil, sistem airnya ini oke enggak. Ini kan dugaan sementara justru karena ada terlambatan pengiriman. Yang itu kan SLHS itu kan kemudian kan harusnya kan kalau kepala BGN bilang harus di label misalnya, terus ternyata tidak dilakukan labeling, maka kepala SPPG-nya disanksi oleh BGN sendiri. Itu bukan cakupan dari SLHS, tapi itu kepatuhan menerapkan sistem menjadi persyaratan SLHS.
1: Birokrasi mungkin bisa dengan cepat menjatuhkan sanksi, tapi di sudut-sudut unit kesehatan sekolah ada luka yang tidak bisa dideteksi oleh uji laboratorium maupun dokumen sertifikasi. Sebuah trauma psikologis. Pengamat pendidikan dan sosial, Heri Budi Laksana, mengingatkan kita pada sebuah realitas yang menampar. Trauma sejatinya adalah bagian dari mekanisme pertahanan diri manusia. Bagi anak-anak yang menjadi korban, program makanan gratis ini terekam dalam alam bawah sadar mereka bukan sebagai wujud kehadiran negara, melainkan sebagai sebuah ancaman nyata.
3: Manusia ini punya sistem mekanisme yang mempertahankan diri ya, terutama traumatik itu adalah sebetulnya bagian dari mekanisme pertahanan diri. Nah, dia pernah mengalami situasi yang tidak menyenangkan terkait dengan keracunan NPG. Nah, otomatis anak ini akan mencerna bahwa NPG ini bisa jadi adalah sebuah ancaman. Tapi ini bisa jadi tidak ingin memakan kembali NPC yang dibagikan karena ada faktor traumatik secara psikologi.
1: Dampak psikologis ini merayap seperti bom waktu. Anak-anak yang terdampak bisa jadi menolak keras untuk memakan kembali menu yang dibagikan. Ironisnya, ketakutan ini menular. Anak-anak yang tidak menjadi korban keracunan pun berpotensi mengalami trauma psikologis akibat masifnya arus informasi dan kepanikan yang terjadi di sekolah-sekolah terdekat. Jika sudah begini, siapa yang akan mengambil tanggung jawab untuk melakukan pemulihan trauma massal ini di masa depan? Terutama ketika para orang tua kini diselimuti ketakutan akut setiap kali melepas anak mereka ke sekolah.
3: Jadi traumatik ini penanganannya adalah melalui pemulihan ya, di mana pemulihan itu memberikan sebuah edukasi, memberikan sebuah keyakinan bahwa itu adalah sebuah kondisi yang memang kecelakaan, itu bersifat insiden. Nah, tapi siapakah yang bisa memberikan kemampuan ini untuk melakukan edukasi kepada anak-anak, untuk melakukan konseling kepada anak-anak korban NPG, bahkan keluarga korban. Nah, siapa yang akan melakukan ini? Karena mengalami trauma tidak serta-merta semudah membalik telapak tangan yang diberikan pengertian langsung orang itu bisa langsung paham dan ngeh gitu ya. Konseling itu kan perjalanannya panjang karena dampak trauma itu pada tiap anak, pada tiap orang itu berbeda. Ada orang yang mudah move on, ada orang yang cukup lama untuk move on, sehingga traumatik itu sendiri masih terpelihara di dalam personal-personal atau tentu. Nah, ini yang perlu dipikirkan. Siapa yang akan melakukan pemulihan traumatik ini nantinya ke depan? Waktu panjang, apalagi kan ada ketakutan dari orang tua, nanti kalau masih jadi, nanti apakah seperti itu lagi, dan sebagainya.
1: Ketakutan publik adalah manifestasi dari kegagalan sistem. Irma Hidayana dari koalisi MBG Watch membongkar ilusi perbaikan yang selama ini dinarasikan. Menurutnya, meskipun pimpinan silih berganti dan koordinasi antar dinas diklaim terus berjalan seiring dengan evaluasi pemerintah, realitas di lapangan membuktikan hal yang sebaliknya.
4: Kejadian keracunan ini masih terus berlanjut. Ini menunjukkan bahwa semua upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah justru gagal, tidak berhasil.
1: Keracunan yang terus berulang membuktikan bahwa menambah standar operasional prosedur tidak akan pernah cukup menyelesaikan krisis ini. Irma mendesak negara untuk berhenti bermain di permukaan dan mulai membedah cacat struktural dari program ini. Karena masalah yang terjadi sesungguhnya jauh lebih fundamental.
4: Jadi ada masalah yang lebih fundamental lagi ketimbang perbaikan-perbaikan SOP. Jadi harusnya saya menyarankan pemerintah satu, evaluasi yang fundamental mengakar ke akar-akarnya.
1: Sebuah kebijakan publik tidak bisa hanya disokong oleh niat baik dan etalase angka-angka statistik. Ketika hidangan yang dibiayai dari uang rakyat justru mengancam nyawa anak-anak rakyat itu sendiri, maka kita harus berani mengakui ada yang membusuk dalam dapur sistem kita. Evaluasi fundamental tak boleh lagi sekedar tumpukan kertas administratif. Negara harus menjamin bahwa di setiap piring seng yang tersaji di jam istirahat, tidak ada sedikit pun ruang toleransi terhadap kelalaian. Karena masa depan dan nyawa generasi penerus terlalu mahal harganya untuk dikorbankan demi sebuah uji coba logistik massal.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Yang didukung penuh oleh

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Terima kasih. Anda baru saja menyimak Spektrum PRSSNI Jawa Timur. Jangan lewatkan ajang ini setiap hari Senin jam 9 pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: 104,5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Selamat pagi, kembali lagi bareng Adila. Abis tadi simak spektrum Radio Jatim ya. Nah sekarang kita kembali lagi di ngopi spesial pagi hari ini. Masih melanjutkan untuk edisi Senin di 7 September. Nah Sobat Banar, barusan gabung, mudah-mudahan pagi hari ini penuh dengan semangat ya. Dan ngopi spesial pagi hari ini kita bakal ngomongin soal kebiasaan kita yang sederhana aja sih, tapi sebenarnya dampaknya tuh besar banget loh buat keamanan isi dompet kita, apalagi kalau bukan mengatur keuangan.

0: Dari Ko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, ini apa namanya, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan OJK ini menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sudah meningkat loh Sobat Bana ya, menjadi sekitar 66%. Artinya apa? Artinya semakin banyak orang yang memahami cara mengelola uang gitu. Namun memahami saja ini belum tentu menjadi kebiasaan gitu. Banyak orang yang masih sulit mengetahui uang habis itu untuk apa aja sih. Tahu-tahu ternyata uangnya tinggal segini gitu ya. Karena nggak pernah mencatat pengeluaran pengeluaran harian gitu loh. Nah, mencatat bukan berarti pelit ya Sobat Bana, melainkan membantu melihat pola belanja, mengurangi pengeluaran yang impulsif gitu, mempermudah menabung untuk kebutuhan yang lebih penting gitu ya. Jadi tiba-tiba aja, bukan yang tiba-tiba aja kita nggak tahu kemana nih larinya uang, kok tinggal segini sih, kok udah habis sih gitu. Oke, Sobat Bana, kalau kamu sendiri tipe orang yang lalu mencatat pengeluaran atau hanya mengendalikan daya ingat aja sih? Silakan nih kasih komennya di sini, kita tungguin ya. 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana, chatroom yang ada di Radio Visionnya Bahana juga kita tunggu banget gitu. Yang udah masuk dulu aja, terima kasih banget. Selamat pagi Mbak Rika. Kalau saya selalu catat di buku kecil sih, receh pun ditulis gitu, jadi tahu bocor halusnya itu di jajan. Kadang-kadang ini mau beli ini lagi pengen lagi ini gitu ya. Itu dia sih yang jadi biasanya menjadi bocor halusnya di situ gitu. Makasih ya Mbak Rika, nih tipsnya nih Sobat Bana ya, biar tahu bocor halusnya di mana, ternyata di jajan gitu. Halo, selamat pagi Surya. Kalau saya sih pakai aplikasi di HP ya, praktis gitu. Akhir bulan langsung kelihatan pengeluaran, dan itu udah aku lakukan sih sejak zaman kuliah sampai sekarang kerja gitu. Jadi tahu, kelihatan langsung gitu. Ini cowok tapi ini banget loh ya, rinci banget gitu ya. Sip lah ya, nanti ditularin sama calon istrinya ya Mas ya. Oke deh, terima kasih. Halo juga Mbak Santi nih. Kalau aku sih jujur cuman ngandelin ingatan aja Mbak gitu. Udah enggak ini lagi, enggak sempat lagi buat nulis-nulis gitu ya. Akhirnya kadang-kadang juga sering bingung sih, enggak tahu lagi kok tiba-tiba aja uangnya cepat habis gitu. Nah, itu dia ya. Oke, terima kasih tadi udah bagi cerita di sini. Yang lain kita masih tungguin nih. Kalau kamu tuh termasuk orang yang selalu mencatat pengeluaran atau cuman ngandelin ingatan aja, kita masih tunggu di sini di Ngopi Spesial.

0: teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi Xspace Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu Xspace Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silahkan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar Xspace terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi Xspace Radio dan silahkan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
4: Tepat pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

0: KBS 뉴스.
1: Sobat Bahana, Bandara Suta dan Halim ditutup hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Sobat Bahana, Bandara Soekarno-Hatta dan Halim Perdana Kusuma lanjut ditutup hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Penutupan diperpanjang setelah diperpanjang dari tengah malam hingga jam 9 hari ini. Airnav Indonesia kembali memperbarui informasi aeronautika. Ini terkait dengan dampak sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau terhadap operasional penerbangan. Sobat Bahana, pembaruan dilakukan secara dinamis dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi ruang udara dan aspek keselamatan penerbangan. Dalam keterangan resmi Airnav pada Senin 7 September, pembaruan Notice to Airmen atau NOTAM diterbitkan berupa periode penutupan sementara Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Halim Perdana Kusuma diperpanjang hingga estimasi pukul 18.00 waktu Indonesia Barat pada 7 September 2026. Buat Bana, untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini close berdasarkan NOTAM melalui mulai pukul 8.28 hingga estimasi 18 waktu Indonesia Barat hari ini 7 September 2026. Kemudian untuk Halim Perdana Kusuma, Sobat Bahana, mulai pukul 8.16 hingga estimasi pukul 18 waktu Indonesia Barat pada 7 September 2026. Sobat Bahana, periode penutupan ini sebagai langkah mitigasi untuk mendukung keselamatan penerbangan dengan mempertimbangkan kondisi sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.
1: Seratus empat koma lima FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Baik Sobat Bahana, ini masih ada waktu 28 menit lagi di ngopi spesial ya pagi hari ini di edisi Senin di 7 September. Nah, ini masih ada tadi Bandara Halim dan Bandara Suta, Sobat Bandara Halim dan Soekarno-Hatta Bandara Suta yang ditutup sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Barat. Ini karena sebaran abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau. Nah, sebenarnya apa aja sih Sobat Bahana bahaya abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang perlu diwaspadai? Sobat Bahana, ini mengapa perlu diwaspadai gitu ya? Abu vulkanik ini kan bukan sekedar debu biasa ya. Partikelnya bisa mempengaruhi kesehatan manusia sekaligus juga bisa mengganggu aktivitas kalau tersebar dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, Sobat Bahana, yang perlu diperhatikan ketika suatu wilayah ini terdampak sebaran abu vulkanik, nah ini bisa mengganggu saluran pernafasan. Partikel abu vulkanik yang sangat kecil ini bisa terhirup dan masuk ke dalam saluran pernafasan. Paparan abu vulkanik ini bisa menimbulkan keluhan seperti batuk, kemudian rasa tidak nyaman pada hidung, terus tenggorokan juga ya, hingga bisa mengalami kesulitan bernafas gitu. Dan menurut WHO, Sobat Bahana, paparan abu vulkanik ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan akut maupun kronis ya. Jadi tergantung juga pada tingkat dan lamanya paparan gitu. Kemudian bisa membuat mata perih dan iritasi. Sobat Bahana, mata kan menjadi salah satu bagian tubuh yang bisa terdampak ketika abu vulkanik ini berterbangan di udara. Partikel abu ini bisa menyebabkan mata terasa perih, gatal, merah, atau berair gitu. Dan WHO juga catat aktivitas vulkanik ini bisa juga menyebabkan iritasi pada mata dan juga kulit. Sobat Bahana, nah itu dia ya, bisa mengiritasi kulit. Abu vulkanik yang bersentuhan langsung dengan kulit ini bisa menyebabkan iritasi. Abu yang menempel, terutama dalam jumlah yang banyak, sebaiknya segera dibersihkan dengan cara yang aman. Dan Mengurangi kontak langsung dengan abu sobat badan menjadi salah satu langkah untuk bisa mencegah terjadinya iritasi ya. Nah, abu vulkanik ini bisa juga mengurangi jarak pandang. Sebaran abu vulkanik ternyata nggak juga tidak hanya berdampak pada kesehatan saja ya, tapi juga bisa mengganggu aktivitas masyarakat. Udara yang dipenuhi abu ini bisa menyebabkan jarak pandangnya menurun, dan kondisi ini berisiko juga bagi para pengendara, terutama untuk pengendara roda 2, karena kondisi jalan tuh menjadi lebih sulit terlihat dengan jelas. Nah, selain itu juga berbahaya nih sobat bana bagi kendaraan. Abu vulkanik ini bisa menempel pada kendaraan dan masuk ke dalam bagian mesin gitu ya. Berkendara ketika hujan abu cukup lebat ini bisa memperburuk jarak pandang. Nah, makanya disarankan untuk menghindari ketika abu vulkanik ini sedang tebal, karena selain berpotensi mengganggu kendaraan, aktivitas berkendara juga bisa membuat abu ini malah kembali berterbangan gitu. Sebab-sebabnya tumpukan abu ini bisa juga membebani atap. Nah, abu vulkanik tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, kalau turun dalam jumlah yang besar dan menumpuk, abu yang berat ini bisa memberikan tambahan beban pada atap bangunan gitu, dan dalam kondisi tertentu bisa meningkatkan resiko kerusakan runtuhnya atap nih sobat bana ya. Itu dia sobat bana beberapa dampak ya bahaya yang perlu diwaspadai tentang abu vulkanik, yang mudah-mudahan sih cepat membaik gitu sobat bana, dan ya kita harapkan sekali lagi semuanya akan cepat membaik gitu ya. Baik, masih punya waktu 23 menit lagi. Lila masih tunggu yang mau kasih komentar atau pendapatnya, atau mau cerita di sini kalau kamu tuh termasuk orang yang lalu mencatat pengeluaran atau cuman mengandalkan daya ingat aja. Nah, masih kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Gahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banyar Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Oke, yang sudah gabung di sini makasih banget nih. Kamu termasuk tim yang mana, sobat Banyar, orang yang selalu mencatat pengeluaran atau cuma mengandalkan daya ingat aja? Halo Nia, selamat pagi. Kalau aku sih catat karena uang saku terbatas gitu loh, Mbak. Jadi kalau enggak si kebobolan deh buat kopi atau jajan online gitu. Nah itu dia, betul banget ya. Apalagi kalau masih mahasiswa, masih ngandelin transfer dari orang tua gitu kan. Makasih ya. Juga selamat pagi Pak Yanto. Saya sama istri tuh punya aturan, Mbak. Belanja di atas 100 ribu wajib dicatat. Jadi sama-sama tahu gitu. Kalau di bawah 100 ribu gak wajib dicatat ya, Pak ya. Pilih yang ini aja deh, Pak. Jadi gak ketahuan. Oke, terima kasih nih. Baik, Sobat Bana. Kalau apa ya, belajar ini apa namanya, dari Survei Nasional Literasi dan juga Inklusi Keuangan memang menunjukkan kalau tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia sebenarnya sih sudah meningkat ya, 66% gitu. Artinya semakin banyak orang memahami cara mengelola uang, tapi memahami itu belum tentu sudah menjadi kebiasaan gitu kan. Banyak orang yang masih sulit mengetahui sebenarnya uangnya habis itu untuk apa gitu loh.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

sekecil apapun, sekecil apapun nominalnya gitu ya. Yang paling penting sih bukan sekedar apa ya, besar penghasilan kita aja, tapi seberapa bijak kita bisa mengelola keuangan kita gitu loh. Oke. Oke deh, terima kasih tadi yang udah gabung, udah kasih opininya di sini juga. Kita bisa ketemu lagi besok ya di jam yang sama, jam 8 sampai 10 pagi di Ngopi Spesial. Terima kasih loh untuk kebersamaannya pagi hari ini di Ngopi Spesial untuk edisi Alpekan hari ini Senin di 7 September. Bye now dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.
0: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

Radio Informasi dan Hiburan 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Kita ikuti lintas informasi Promisnet.
1: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Promisnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohanur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
4: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi. Jadi tabrakan beruntun.
5: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
4: Kira-kira?
5: Tiga. Ada yang meninggal, Pak?
4: Ada satu.
5: Terus satunya, Pak?
4: Yang satunya tadi ada lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
5: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
4: Setiap malam Sabtu, kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon ditertibkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
7: Jadi dari apa namanya dilahirkan terus ditaruh di kebun. Di bawah pohon randu tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
6: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu bayi melahirkan seorang diri, polisi belum menemukan indikasi adanya upaya aborsi. Polisi belum bisa memastikan kronologi siswi kelas 10 tersebut melakukan persalinan seorang diri hingga bayinya ditemukan di bawah pohon randu. Polisi belum bisa meminta keterangan kepada ibu bayi karena kondisinya masih dalam perawatan. Polisi menduga rasa malu menjadi salah satu faktor yang melatar belakangi bayi tersebut ditinggalkan. Kehamilan ibu diduga berasal dari hubungan terlarang dari ibu dengan seorang laki-laki dan belum diketahui oleh keluarganya.
7: Ya, aku diketahui orang tua dan juga dari warga sekitar yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
6: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocoro Asia FM melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
8: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
9: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi kasus TB dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia

0: Radio.
1: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestek. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
2: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestek. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Diajek panen luweh mesti cocok kanggo jagung, brambang, lombok lan sayuran.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Bahana. You're still with me, Kalandra, only on 104.5 FM Radio Bahana, radio informasi, hiburan, dan edukasi. Nah Sobat Bahana, pernah gak sih kalian tuh ngerasa baru aja nerima duit, tapi kayak beberapa hari kemudian tuh duitnya tinggal sedikit. Kadang di dompet kita buka tuh tiba-tiba tinggal 10 ribu sama 2 ribuan gitu. Kayak kita sempat mikir, loh uangku tadi kemana ya? Perasaan kan kemarin masih ada banyak. Nah, padahal kalau dipikir-pikir, uangnya tuh nggak hilang ya teman-teman. Uangnya tetap kita gunain, tapi cuman sering kali kita nggak sadar kita gunain buat apa. Mulai dari makan, jajan, transportasi, buat nongkrong, beli kopi, belanja online, beli kuota, kayak sampai pengeluaran yang kecil yang kelihatannya sepele tuh sebenarnya ngaruh ya teman-teman, buat teman-teman yang ngerasa dompetnya sering hilang-hilangan duitnya. Dan dari sinilah pentingnya kita mulai kenal dengan yang namanya literasi finansial, teman-teman. Sederhananya literasi finansial itu kayak kemampuan kita buat memahami dan ngelola duit kita sendiri jadi lebih bijak. Jadi gak kayak berarti kita harus langsung jago investasi, itu enggak sih. Atau mungkin punya tabungan yang banyak, itu juga enggak. Yang paling sederhananya adalah buat kita tahu kondisi keuangan kita sendiri itu kayak seperti apa. Nah, kalau selama ini kan kita cuma ngerasa uang tiba-tiba habis. Sekarang coba kita lihat deh, sebenarnya duit kita tuh pergi kemana sih? Karena kan kita belum mengatur keuangan. Nah, kita harus kenal dulu nih nah yang namanya sama pola pengeluaran kita sendiri. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu tentang apa itu pola pengeluaran, nanti kita lanjut di seksi 2.
1: Satu, dua, tiga.
2: Kumaha ieu mobil teh?

0: Ayo.
1: Nanti kambingnya, jadi juga batu surabinya.
2: Sapi.

0: Iya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana, masih bareng aku Kalandra di 104,5 FM Bahana Radio. Nah, setelah kita sadar kalau uang ternyata bisa habis tanpa kita sadari, langkah pertama yang bisa dilakukan sebenarnya sederhana nih teman-teman. Kayak kita harus mengenali pemasukan dan pengeluaran kita. Coba deh teman-teman, mulai dari pertanyaan sederhana. Dalam satu bulan uang yang kita terima berapa? Lalu biasanya yang kita langsung biasanya kita gunain buat apa aja. Nah, nggak harus langsung bikin catatan yang ribet gitu sih, bisa ditulis di notes HP, buku kecil, atau aplikasi pencatat keuangan kita. Nah, yang penting kita tuh ada gambaran ya teman-teman. Misalnya kayak hari ini kita ngeluarin 15.000 buat makan, 10.000 buat transport, 20.000 buat jajan. Kalau cuma dilihat dari satu persatu emang kelihatannya sih kecil ya. Tapi kalau dikumpulin selama satu minggu atau satu bulan kan jadi banyak baru dan kelihatan ternyata jumlahnya kayak lumayan juga gitu. 20.000 kali 5 hari aja udah kelihatan 100.000, 10.000 kali 5 aja udah kelihatan kayak 50.000. Makanya kalau mencatat pengeluaran bukan berarti kita itu jadi pelit sama diri sendiri, enggak kok. Justru kalau kita mencatat, kita itu jadi lebih tahu gimana sih kebiasaan kita dalam menggunakan uang kita itu sendiri. Karena kalau kita udah tahu kemana uang kita pergi, kita jadi lebih mudah nentuin mana sih yang emang penting dan mana ya yang sebenarnya kita bisa tahan buat belinya. Jadi kayak yang barang-barang yang gak penting-penting banget tuh sebenarnya gak usah dibeli sih gak apa-apa. Soalnya pengalaman mimin pribadi nih ya, pernah beli barang yang sebenarnya gak penting tapi harganya overpriced menurutku. Nah, ternyata ada beberapa pengeluaran kecil yang sering banget sih kita abaikan. Oke, nanti lanjut lagi ya ngobrol sama aku.

0: aku Nasha Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Nah, Sobat Bana, sekarang kita masuk nih ke bagian yang cukup relate nih ya. Kalau ditanya, kamu termasuk orang yang mencatat pengeluaran atau orang yang cuma inget-inget sama pengeluaran kita, kira-kira Sobat Bana itu masuk ke kategori yang mana? Kalau aku sendiri sih masuk di kategori yang diinget-inget aja sih. Nah, ada yang setiap pengeluaran langsung dicatat, tapi ada juga yang ngerasa, ah nanti aja sih diinget-inget, masalahnya ingatan kita itu kadang nggak sekuat itu buat nginget-inget semua transaksi yang kita lakuin pada hari itu. Nah, apalagi kalau pengeluarannya kecil-kecil, misalnya kalau beli minum, jajan, parkir, ongkir, atau kadang beli sesuatu di TikTok yang diskon-diskon gitu, nah gitu juga bisa sih. Kita kan sering mikir kalau 10.000 cuma 10.000 kok, tapi kalau setiap hari ada pengeluaran kecil seperti itu, lama-lama kan jumlahnya ya juga bisa kerasa, karena dikit-dikit lama-lama jadi bukit. Bukan berarti pengeluaran kecil itu selalu salah. Kita tetap boleh kok menikmati uang hasil kerja atau uang bulanan kita. Yang penting kita itu sadar dan tahu batasannya duit kita itu seberapa di dalam dompet kita. Nah, tiba-tiba kita nggak tahu batasannya, tiba-tiba duit di dalam dompet habis, ya kan? Nah, karena ngatur keuangan itu bukan tentang melarang diri sendiri untuk bersenang-senang, tapi tentang memastikan kesenangan hari ini nggak membuat kita kesulitan di kemudian hari. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau dilakuin terus-menerus pengeluaran kecil ini bisa jadi cukup besar lah ya teman-teman. Lalu pengeluaran apa aja sih yang biasanya nggak terasa tapi bikin uang cepat habis? Kita bahas lagi setelah ini. Miss you, baby.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

Sobat Bahana, sekarang kita bahas nih pengeluaran yang sering banget gak kerasa. Contohnya kayak kita beli jajan-jajan yang seribuan, kayak pesan makanan online, beli minuman kekinian kayak boba, kopi sus, es kopi, dan lain-lain lah ya. Dan ongkir tambahan buat belanja online, kalau kita lihat tulisan diskon juga. Nah, satu transaksi sih mungkin menurutku gak kerasa berat, tapi coba kalau dalam sehari kalian tuh punya banyak beberapa pengeluaran kecil. Dalam seminggu tuh bisa jadi lumayan, dan dalam sebulan jumlahnya menurutku juga bakal bisa bikin kita bertanya-tanya, uangku habisnya cepet banget ya, belum waktunya, targetnya dicapai kok udah habis ya uangku. Nah, ini juga yang membuat kita perlu membedakan antara aku bisa beli dan aku perlu beli. Karena punya uang kan bukan berarti semua hal harus dibeli. Kadang kita emang mampu beli sesuatu tapi belum tentu kita butuhin barang itu. Nah, disinilah literasi finansial tuh mulai berperan. Kita belajar membuat keputusan sendiri sebelum ngeluarin uang. Jadi nggak berarti kita harus berhenti menikmati uang yang kita punya. Yang penting kita itu tahu batas dan prioritasnya. Nah, ternyata Sobat Bahana juga punya cerita masing-masing soal mengatur uang. Kita lihat beberapa pesan yang sudah masuk setelah ini.

0: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
1: Terima kasih, Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

104,5 FM Bahana Radio. Nah, sekarang waktunya nih kita baca pesan masuk lewat baca Bahana FM. Ada pesan dari Mbak Rania yang bilang, "Kak Kalandra, aku biasanya kalau dapat uang bulanan langsung aku bagi. Sebagian buat kebutuhan, sebagian buat tabungan, sisanya baru buat jajan." Nah, ini teman-teman Bahana, salah satu contoh kebiasaan yang cukup sederhana tapi bisa banget buat ngebantu kita soal mengontrol uang. Ada juga pesan dari Mas Dimas dari Brangol yang bilang, "Aku malah sering gagal nabung karena kalau uang masih ada rasanya pengen beli sesuatu." Nah, ini relate sih ya teman-teman sama masalah kita, apalagi terutama masalah-masalah Gen Z ya. Tapi uang yang ditabung itu selalu nunggu sisa. Padahal kalau nunggu sisa, seringkali nggak ada sisanya kan teman-teman. Nah, makanya salah satu cara yang bisa dicoba adalah memisahkan uang kebutuhan sejak awal, memisahkan uang dan tabungan itu dari awal. Menarik banget ya ternyata cara-cara teman-teman kita dari Sobat Bahana buat ngatur uangnya sendiri-sendiri. Meskipun caranya beda-beda, tapi satu hal yang sama, kita emang perlu belajar yang namanya supaya nggak kehilangan kendali atas uang sendiri. Dan sebenarnya belajar soal keuangan ini penting banget ya teman-teman, terutama buat kita yang masih muda.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, layanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

Nah, Sobat Bana, balik lagi nih sama aku. Nah, kita lanjut ya ke pembahasan yang tadi. Karena literasi finansial tuh bukan cuma urusan orang yang udah bekerja atau udah punya penghasilan besar. Justru anak muda juga perlu mulai belajar dari sekarang. Misalnya nih, belajar buat anggaran, kebutuhan, kayak yang sederhana aja. Kayak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Belajar menabung dan memahami konsekuensi dari setiap keputusan keuangan kita. Gak harus sih langsung mikirin investasi besar, gak harus juga langsung punya target jutaan rupiah. Bahkan kemampuan untuk mengatakan aku gak perlu beli ini sekarang, itu juga bagian dari financial skill sih menurutku ya Sobat Bahana. Karena semakin awal kita belajar, semakin terbiasa juga kita buat mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak. Dan yang paling penting, jangan membandingkan kondisi keuangan kita sendiri dengan orang lain. Karena kondisi keuangan kita dan orang lain itu juga nggak mungkin sama, teman-teman. Kita nggak pernah tahu kondisi seseorang itu hanya dari apa yang mereka tampilkan di media sosial. Kayak yang seumpama mereka, ada nih satu contoh orang yang kayak di media sosial tuh sukanya pamer barang bagus, barang keren, tapi nyatanya zonk sih, kayak gak ada duit sebenarnya, banyakan utang aja sama temennya, ya kan. Nah, kadang-kadang ini orang yang tampilannya di sosmed tuh kayak sederhana, terus kayak gembel lah pokoknya, tapi justru itu duitnya lebih banyak dan orangnya lebih humble, gak suka pamer, gak suka flexing gitu. Nah, jadi semakin cepat kita belajar, semakin terbiasa juga kita mengambil keputusan keuangan dengan lebih bijak ya teman-teman. Gak perlu langsung sempurna, yang penting mulai dulu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah sederhana yang bisa langsung kita coba.

Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, Sobat Bahana, kalau tadi kita udah bahas pentingnya literasi finansial, sekarang pertanyaannya kita mau mulai dari mana? Jawabannya sebenarnya sih nggak sulit. Pertama, coba cek kondisi keuangan kita dulu nih. Kita berapa uang yang kita punya dan berapa pengeluaran kita setiap bulan. Nah, buat ini kita harus mulai buat catatan pengeluaran. Nggak perlu semuanya dibuat rumit sih. Cukup catat supaya kita tahu uang kita yang paling banyak itu digunain buat apa. Kayak umpamanya kebanyakan buat beli rokok, buat ngopi, buat nongkrong, dan lain-lain. Nah, dan yang ketiga, mulai membedakan kebutuhan dan keinginan ya Sobat Bahana. Dan yang terakhir, coba buat batas pengeluaran untuk diri kita sendiri. Misalnya kayak menentukan berapa uang yang boleh digunakan untuk jajan atau hiburan. Nah, kebiasaan kecil seperti ini kalau dilakuin secara konsisten tuh bisa banget ngebantu kita buat lebih sadar, teman-teman, terhadap kondisi keuangan kita sendiri. Ternyata kalau mulai kebiasaan finansial yang sehat nggak harus ribet kan? Nah, cukup mulai dari hal kecil aja dan dilakuin secara konsisten, teman-teman. Sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, yuk kita ambil satu kesimpulan penting dari obrolan kita.

0: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
1: Ini panenku kok kerpora maksimal, pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
2: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
1: Bedane piye wae, Bu?
2: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
1: Lan kelas B?
2: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
1: Nah terus nek kelas C?
2: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti
1: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro, toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro, toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro,
3: toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora. Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Alright Sobat Bahana, gak kerasa nih kita udah sampai di penghujung pembahasan pada hari ini. Dari obrolan kita, kita bisa belajar nih bahwa literasi finansial itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, literasi finansial itu bukan cuma tentang investasi saham atau bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya, tapi juga tentang gimana sih kita memahami uang yang kita punya, tahu dari mana uang datang, kemana uang kita pergi, mana yang menjadi kebutuhan dan mana yang menjadi hanya keinginan, dan bagaimana kita nentuin prioritas kita buat ngelola uang. Karena punya penghasilan bukan berarti otomatis kita bisa ngelola uang dengan baik nih teman-teman. Kemampuan ngatur uang juga perlu dipelajari dan dibiasakan. So, mulai sekarang cobalah lebih kenal sama uang kita sendiri. Karena uang yang dikelola dengan baik bukan cuma bikin kondisi keuangan lebih aman, tapi juga bikin kita lebih tenang dalam menjalani kehidupan. Ingat, uang boleh dicari, uang boleh digunakan, tapi jangan sampai uang yang mengukur kehidupan kita. Saya Kalandra pamit undur diri. Thank you buat Sobat Bahana yang sudah menemani obrolan kita hari ini. Tetap stay tune di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Sampai ketemu di obrolan Bahana berikutnya. Salam Bahana.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Terima kasih Anda sudah bergabung di Ngopi Bahana.

0: Ikuti Lintas Informasi Promesnet.
1: Kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Promesnet edisi Senin 7 September 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Bagetan, 97,8 FM Ronggohadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Parade kebangsaan perkuat harmoni antar etnis di Lamongan. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Prameswara FM Lamongan, Rahil.
2: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan menggelar parade kebangsaan sebagai upaya memperkuat harmoni dan persatuan antar etnis sekaligus menutup rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di alun-alun Lamongan pada Sabtu 5 September ini menampilkan pawai serta berbagai kesenian dari masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam. Berbagai budaya Nusantara turut ditampilkan dalam parade tersebut, mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, hingga Makassar. Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan, Sujito, menyebut parade kebangsaan bukan sekadar karnaval, tetapi menjadi bentuk ekspresi masyarakat untuk menunjukkan kebanggaan terhadap adat dan budaya masing-masing, sekaligus memperkuat persaudaraan di tengah keberagaman. Bupati Lamongan Yohron Nur Effendi mengatakan keberagaman masyarakat harus menjadi kekuatan untuk memperkokoh persatuan dan kebersamaan dalam membangun daerah. Menurutnya, semangat Bhinneka Tunggal Ika perlu diwujudkan melalui kebersamaan dan saling bergandengan tangan. Parade ini diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan, nasionalisme, serta mendorong masyarakat dari berbagai latar belakang untuk bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Lamongan. Saya Rahil dari studio melaporkan.
1: Rahil, reporter dari Radio Prameswara FM Lamongan. Dari Lamongan kita menuju ke Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, jalan lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
4: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi. Jadi tabrakan beruntun.
5: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
4: Ada tiga.
5: Tiga. Ada yang meninggal, Pak?
4: Ada satu.
5: Terus satunya, Pak?
4: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya. Ya.
5: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
4: Tiap malam Sabtu, kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
3: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
1: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Dari Ngawi, kita menuju ke Magetan. Polisi selidiki kasus siswi kelas 10 di Magetan, diduga lahirkan bayi prematur dan tinggalkan di bawah pohon randu. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rasi Magetan, Adimas.
6: Baik, terima kasih. Sebuah bayi laki-laki lahir prematur ditinggalkan oleh ibunya di bawah pohon randu di sebuah kebun belakang rumah warga di Desa Sumber Sawit, Kecamatan Sidorejo, Kabupaten Magetan. Bayi yang diperkirakan baru berusia sekitar 6 bulan dalam kandungan itu diduga ditinggalkan oleh ibu kandungnya, siswa yang masih duduk di kelas 10 di salah satu sekolah SMK. Kasih Humas Polres Magetan itu Indra Supriyatin mengatakan kasus tersebut terungkap setelah ibu bayi datang ke puskesmas Candirejo dalam kondisi mengalami pendarahan setelah melahirkan. Petugas puskesmas kemudian menanyakan keberadaan bayi yang baru dilahirkannya. Indra menambahkan, siswi tersebut melahirkan seorang diri sebelum meninggalkan bayinya di kawasan kebun tersebut.
7: Jadi dari dilahirkan terus ditaruh di kebun. Di bawah pohon randu, tepatnya seperti itu. Oh, ibu dari hanya satu yang pelajar adalah ibunya saja. Untuk yang satunya atau bapaknya bukan. Jadi ini bukan sepasang, istilahnya masih didalami untuk hubungannya berdua itu seperti apa.
6: Bapak dari siswi yang melahirkan bayi prematur akhirnya menemukan bayi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat dalam keadaan hidup. Bayi dan ibunya saat ini menjalani perawatan di rumah sakit. Dari hasil pemeriksaan awal, bayi lahir prematur dengan usia kandungan sekitar 6 bulan. Diduga ibu

0: yang mungkin mengetahui daripada apa yang hasil dari hubungan mereka berdua itu. Sampai sekarang masih dalam proses penyelidikan, kalau mengamankan pelaku pun belum.
1: Polisi saat ini masih mendalami hubungan ibu bayi dengan pria berinisial N yang diduga menjadi ayah bayi untuk dimintai keterangan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adima, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita kembali ke Lamongan. Langkah masif tekan rantai penularan 1.500 warga Jombang terdeteksi TBC lewat screening mobile Dinkes. Selengkapnya kami sudah terhubung dengan reporter Rongga Hadi FM Lamongan. Bagus.
3: Baik, terima kasih. Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Jombang berhasil mendeteksi sebanyak 1.500 warga terpapar penyakit tuberkulosis atau TBC melalui program screening mobile yang digencarkan sejak April 2026. Kepala Dinkes Jombang, Dr. Heksawan Cahya Widodo, mengonfirmasi pada Jumat 4 September 2026 bahwa angka penemuan tersebut diperoleh setelah tim medis memeriksa sekitar 3.000 warga di berbagai wilayah. Mayoritas pasien yang terdeteksi berada pada kelompok usia produktif dan lansia dengan rata-rata umur 45 tahun, meski penularan pada anak-anak juga menjadi perhatian serius akibat interaksi ketat dalam lingkungan keluarga. Seluruh warga yang terkonfirmasi positif TBC kini tengah menjalani proses pengobatan dan kontrol rutin secara gratis di fasilitas kesehatan setempat.
4: 50% dari 3.000 hampir 1.500-an terdeteksi HIV dan itu dalam proses pengobatan. Rata-rata usianya itu biasanya saat ini yang ditemukan rata-rata usia 45 ke atas, produktif, usia produktif dan usia tua. Anak-anak saat ini masih sangat kecil.
3: Dr. Heksawan menegaskan bahwa TBC dapat disembuhkan secara total apabila pasien disiplin mengonsumsi obat selama masa terapi minimal 6 bulan. Melalui pemeriksaan jemput bola, seperti yang digelar bagi kalangan lansia di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe, pemerintah berharap dapat menemukan kasus sedini mungkin guna memutus rantai penularan di tengah masyarakat. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi FM Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramestek. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat. Saya Lia, bersama redaksi yang bertugas, pamit undur diri, dan sampai jumpa.
5: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramestek. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hadi Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Bana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Kabar di siang hari ini ya, di si hari Senin ya, 7 September 2026, barengan Lupita Bahana. Dan pastinya setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Nanti ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di X-Space Radio ataupun barusan gabung di live streaming ya di www.banafmngawi.com. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima di siang hari ini. Kalaupun di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar. Hari Senin ya, pastinya semangat baru, motivasi baru ya di hari ini ya. Nah, Sobat Bana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, uang bulanan kemana? Nah, yuk mulai kenal literasi finansial gitu ya. Kamu termasuk orang yang mencatat pengeluaran atau mengandalkan ingatan ya? Tunggu opininya ya, bisa WA di 085-6345-4545. Masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Nanti masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat Sobat Bana semuanya di siang hari ini.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Kopi Bana bersama Pang UMKM Jawa Timur Cepat Mudah Murah ya. Kali ini ada informasi dari Pang UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bana semuanya yang mau butuh modal untuk usaha, ada 4 macam kredit ya, tinggal pilih mana yang cocok ya. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit yang sifatnya konsumsi. Ada kredit pertanian dan peternakan. Dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan. Jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian. Bunganya 0,8% per bulan, plafon maksimal 200 juta. Jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif meliputi dagang, jasa industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan untuk angsuran, jangka waktunya 5 tahun untuk musiman, jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya, yang mau gabung masih ditunggu ya. Jangan lupa topik kita hari ini ya. Nah, ini kamu itu termasuk orang yang mencatat pengeluaran atau hanya mengandalkan ingatan gitu ya. Nah, ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545 ya. Selamat yang juga. Dan di siang hari ini banyak sekali aktivitas ya, soalnya hari Senin ya, padat merayap ini kendaraan juga, jalanan lagi rame, soalnya juga hari Senin ya. Nah, ini hari yang biasanya hari yang ditunggu-tunggu gitu ya. Terus yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA 085634545 ya, ataupun di siang hari ini yang mungkin juga banyak sekali ya, ini yang lagi makan siang, biasanya lagi cari makan siang, kira-kira makan siangnya pakai apa ini gitu ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya, walaupun di siang hari ini masih banyak sekali aktivitas, mudah-mudahan aktivitas berjalan dengan lancar, penuh semangat, stamina masih tetap prima gitu ya. Yang mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar toh Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Apa kabar di siang hari ini ya? Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya. Soalnya hari Senin ya, harus semangat. Menggabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Belum kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bahana kali ini, ada informasi dulu ya buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini. Sobat Bahana, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi DKI Jakarta mengimbau lembaga penyiaran televisi dan radio meningkatkan penyampaian informasi kewaspadaan. Hal ini menyusul dampak abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang dirasakan di wilayah Jakarta. Ketua KPID DKI Jakarta Ahmad Sulhi mengatakan televisi dan radio memiliki peran strategis dalam memastikan masyarakat yang memberi informasi yang cepat, akurat, dan terverifikasi terutama dalam situasi kebencanaan. Dalam kondisi seperti ini, masyarakat membutuhkan informasi yang memberikan kepastian dan panduan. Kecepatan pemberitaan harus tetap dibarengi akurasi dan kehati-hatian agar tidak menimbulkan kepanikan. Nah, himbauan KPID DKI tersebut sejalan dengan langkah pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengantisipasi dampak abu vulkanik, diantaranya yaitu melalui pemantauan kualitas udara, pelaksanaan water mist, penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ, serta himbauan penggunaan masker dan pembatasan aktivitas di luar ruangan. Kita lanjutkan lagi ya di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi di ajang ngopi Bahana masih bareng Lupita Bahana dan UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi mengenai Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini ya. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dan juga memberikan kredit dengan jaminan tabungan dan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito, jamin LPS, dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer. Bank UMKM Jawa Timur ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S Parman 8, depan PDAM, telepon 0351-749-778. Kantor Kas Jogoroga, Jalan Mojopahit 45, teleponnya 731-412. Kantor Kas Sini, Jalan Raya Sini 31, teleponnya 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, telepon 745076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Ngerambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, telepon 671300. Kantor Kas Geneng, Jalan Pike Sudono Geneng Ngawi, telepon 447-7832. Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung di ajang ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545 ya. Yang mungkin di siang hari ini barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya ya. Baik sobat Bahana semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya sobat Bahana semuanya. Kamu termasuk orang mencatat ke pengeluaran atau mengandalkan ingatan? Yang sudah gabung, terima kasih banget. 085634545 ya. Nah, ini yang sudah gabung dari Ibu Wiwi ya. Biasanya saya catat, Mbak. Ada pembukuannya, katanya gitu ya. Terima kasih banget sudah gabung di ajang ngopi Bahana. Terus yang sudah gabung lagi dari Pak Anton juga, terima kasih Pak Anton udah gabung di ajang ngopi Bahana. Kalau menurut saya sih, biasanya saya catat, Mbak, pengeluaran. Pokoknya harus terinci. Terima kasih banget udah gabung di ajang ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti ketemu lagi sama Luwita di sesi yang kedua, masih di ajang ngopi Bahana bersama UMKM Jawa Timur ya. Dan sampai di sini dulu Lupita Bahana menemani di ajang ngopi Bahana di sesi yang pertama. Nanti ketemu lagi sesi yang kedua ya.

0: 104,5 FM Bahna Radio. Sobat Bahna, 3 motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, 1 remaja meninggal dunia. Untuk informasi selengkapnya, kita hubungi reporter Bahna. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih Ngawi. Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. 3 sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan 1 pengendara meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat, Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, 2 pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soeroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
2: Ke belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi, jadi tabrakan beruntun.
3: Ada berapa kendaraan itu, Pak? Kira-kira
2: tiga.
3: Ada yang meninggal, Pak?
2: Ada satu.
3: Terus satunya, Pak?
2: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
3: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
2: Setiap malam Sabtu kan saya duduk sama kepolisian, saya ibu, mudah-mudahan setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
1: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan 2 korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. 3 motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, 1 remaja meninggal dunia. Kita kembali lagi di ajang Ngopi Bahana di sesi yang kedua sampai nanti jam 2 siang.

0: 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.
0: Selamat 104,5 FM Bahana Radio, masih dari Truno Jaya 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana di Kota Ngawi dan sekitarnya. Di edisi hari Senin ya, 7 September 2026, barengan Lupita Bahana. Mau gabung jangan lupa juga topik kita hari ini ya, uang bulanan itu kemana ya. Nah, yuk kita mulai kenal literasi finansial kita gitu ya. Nah, ditunggu opininya ya. Mungkin juga ini yang hobinya mencatat keuangan, mulai dipersiapkan nih ya untuk mencatat keuangan bulanannya. Jadi tahu uang kita kemana gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA 0856345454545. Masih di aja Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental. Sayangnya, stigma masih menjadi penghalang terbesar. Banyak yang takut dianggap lemah ketika memilih berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater. Padahal, kesehatan jiwa sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Ketika tubuh kita demam, kita berobat. Tetapi, ketika pikiran dan emosi terluka, mengapa kita justru memilih diam? Sobat Bahana, mungkin sudah saatnya kita mengubah cara pandang kita. Jangan menunggu seseorang benar-benar terpuruk baru kita peduli. Mulailah dengan hal sederhana, menjadi pendengar yang baik, mengurangi kebiasaan menghakimi, dan berani mencari bantuan profesional bila dibutuhkan. Karena Indonesia yang sehat bukan hanya masyarakat yang kuat raganya, tetapi juga yang sehat jiwanya. Lila Bahana untuk Tajuk Bahana, dan sampai jumpa di tajuk selanjutnya.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
3: Hah? Ngerayu ya?
2: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
3: Mau nambah lagi?
2: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
3: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
3: Bawang mas, ini loh. kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat. Makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin.
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50-70% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
2: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Bolotani Pak Tiono, Genjahan, Jiken Bloro.
5: Toko Tani Jaya utawi Pak Mursidi, Patian, Todanan, Bloro. Toko Sumber Tani utawi Mas Ito, Perempatan Doglik, Padas, Todanan, Bloro.
6: Toko Keisha, Jalan Raya Nomor 20. Geneng Margo Mulyo Bojonegoro.
7: Toko Rizki Tani Pengkok Padangan Bojonegoro.
8: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
9: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Yang mau gabung di ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat siang semuanya yang di siang hari ini, banyak sekali aktivitas yang dikerjakan ya, ataupun yang mungkin juga lagi sibuk dengan segala aktivitas ya. Selamat siang semuanya, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar, penuh semangat ya. Walaupun di siang hari ini yang barusan gabung juga di Express Radio, ataupun yang barusan gabung juga di 104,5 FM Bahana Radio. Selamat siang semuanya, jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, uang bulanan ini ya, mengenai uang bulanan. Nah, uang bulanan kamu itu kemana aja gitu ya, sudah dicatat dengan sistem pembukuan atau belum gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545. Sudah gabung, terima kasih buat Mas Heri ya. Menurut saya sih biasanya saya ada catatannya, jadi uang keluar masuk itu ada catatannya, ada pembukuannya Kak. Terima kasih Kak Lupita ya, terima kasih juga sudah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 08563454545. Uang bulanan kamu itu kemana aja gitu ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Selamat siang semuanya yang barusan gabung juga di Express Radio, ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio. Radio visualnya Radio Bahana FM Ngawi. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan di siang hari ini masih tetap semangat ya, stamina masih tetap prima. Kalaupun banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas juga berjalan dengan lancar gitu ya. Mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya. Sebelum kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, kali ini ada informasi dulu ya sobat Bahana semuanya. KAI Daop 8 Surabaya menambah ratusan kursi kereta api KA dari Surabaya menuju Jakarta. Penambahan kursi itu untuk hari ini pada Senin 7 September 2026 seiring tutupnya sejumlah bandara imbas erupsi Gunung Anak Krakatau. Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendra Terang Bawono mengatakan, perjalanan tambahan yang disediakan yaitu KA Tambahan Surabaya Pasar Turi atau SPI Gambir GMR yang dijadwalkan berangkat ini dari stasiun Surabaya Pasar Turi pukul 14.10 waktu Indonesia Barat menuju stasiun Gambir Jakarta. Tambahan Surabaya Pasar Turi Gambir tersebut terdiri dari 3 kereta kelas eksekutif dan 6 kereta kelas ekonomi New Generation dengan total kapasitas sebanyak 582 tempat duduk. Sobat Bahana semuanya yang mau gabung lagi ya, ini waktunya ya. Akan saja masih ditunggu ya. Tapi kita hari ini ya sobat Bahana semuanya, tentang uang bulanan ya. Uang bulanan kamu itu kemana aja, apakah dicatat pembukuan gitu ya. Yang sudah gabung lagi, terima kasih buat Ibu Nani ini ya. Terima kasih Ibu Nani udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Kalau saya catat dengan pembukuan yang rinci Mbak, uang masuk dan keluar ya. Buat kalau pitanya pokoknya selamat bertugas. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Mau gabung lagi ya silakan saja, masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Masih di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan mau gabung masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545. Kita lanjutkan lagi masih tentang Anak Krakatau ini ya sobat Bahana. Serangkaian erupsi yang terus terjadi di Gunung Anak Krakatau dinilai merupakan bagian dari proses alami gunung api tersebut. Hal ini bertujuan membangun kembali tubuh gunung yang hancur seusai peristiwa longsoran besar atau flank collapse pada Desember 2018. Pakar gempa dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia IABI Daryono mengatakan kondisi Gunung Anak Krakatau saat ini berbeda dengan situasi menjelang tsunami Selat Sunda pada 2018.
Volume fisik dan ketinggian kerucut gunung api saat ini jauh lebih rendah, sehingga potensi terjadinya longsoran lereng secara masif yang dapat memicu tsunami destruktif berada pada tingkat yang sangat kecil. Kondisi morfologi Anak Krakatau saat ini belum menunjukkan bentuk kerucut yang setinggi dan seterjal seperti sebelum longsoran besar pada 2018. Dengan begitu, potensi material tubuh gunung longsor dalam volume besar ke laut dan memicu tsunami destruktif dinilai sangat kecil. Sobat Bana semuanya, sampai di sini dulu ya. Lupita Bana menemani di ajang Ngopi Bahana edisi hari Senin 7 September 2026 ya. Terima kasih atas bersamanya. Selamat siang. Lupita Bana akan segera pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ở phòng ảnh đánh bà trên nó xí cứ bà ở cổ.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit rasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat Bahana. Sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana. Kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Jam segini baru pulang. Emang kamu kira ibu tuh nggak tahu kamu kemana? Main film, coba acting. Padahal nongolnya juga palingan cuma sedetik. Jadi tukang bohong lagi. Bangga kamu kayak gitu. Ada uangnya? Ada. Kok masih minta makan di sini? Ibu itu nyuruh kamu yang pasti untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu.

0: pecat kamu dari kemarin. Paham gak?
1: Nyesel Mahir pulang.
0: Nyesel? Nyesel kamu pulang? Pergi kamu. Pergi. Pergi sekarang juga. Cari tempat di mana kamu bisa diterima.

0: Bu maafin Mahir ya,
1: ibu
0: Bu.
1: yang harusnya minta maaf, Fir. Tidak seharusnya ibu ngomong seperti itu sama kamu. Ibu harusnya menyemangati kamu.

0: Ibu. Ibu nggak tahu rasanya mengejar mimpi. Ibu hanya tahu kalau kamu suka masakan ibu. Cuma itu. Boleh nggak sih? Mimpi ibu biasa-biasa aja. Ibu nggak punya mimpi yang tinggi. Ibu cuma rindu anak ibu. Ibu rindu Mahir. Ibu rindu anak ibu. Kalau ibu kasih tahu, dia hanya mendengar. Kalau ibu tegur, dia tidak akan jawab. Ibu rindu, Mahir ada di rumah ini, nak. Ibu merasa gagal. Karena ibu, kamu jadi suka marah. Ibu banyak salah, nak. Maafin ibu.
1: Ibu nggak salah, Bu. Akhir capek, Bu. Mungkin ini mimpi yang nggak bisa Mahir kejar, Bu.
0: Kalau kamu capek hari ini, kita coba lagi besok ya, nak.
1: Maafin Mahir ya, Bu. Mahir udah bikin susah ibu.
0: Enggak. Mahir nggak pernah nyusahin ibu. Karena Mahir selalu hidup ibu selalu ringan.

0: tidak terkunci, Jima.
1: Ma, mau ke pulang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Di hari ini, menurut saya adalah hari spesial bagi diri saya. Ketika saya memantapkan diri saya, tidak akan banyak kata yang Iki ucapkan di sini. Iki hanya mempunyai niat ibadah untuk menjadi kepribadian yang lebih baik dan mempunyai tujuan yang tulus. Mungkin memang Iki tidak sempurna, tapi izinkan Iki untuk bisa memperbaiki semuanya sama-sama nantinya bersama hari ini.

0: Nanda Rizki Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Niluh Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai.
0: Alhamdulillah.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.
6: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
7: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
6: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo opo supaya luwe ajeb to bune?
7: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
6: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
8: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
9: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
10: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
9: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
10: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, head stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak

sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Bune, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
4: Toko Sumber Tani,
5: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
6: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
7: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
8: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
9: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
10: Sobat Bahana, tahu nggak sih sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesnet.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesnet.
2: Kita jumpa kembali dengan lintas informasi Pramesnet edisi Senin 7 Agustus 2026 bersama saya Rahil Prameswara. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Rongga Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Radio Rongga Hadi Lamongan. Harmoni dalam keberagaman, parade kebangsaan di alun-alun Lamongan tampilkan pesona antar etnis Nusantara. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Kabupaten Lamongan mempertegas komitmen persatuan dan toleransi melalui pergelaran parade kebangsaan yang berlangsung meriah di alun-alun Lamongan pada Sabtu malam 5 September 2026. Acara yang diselenggarakan sebagai puncak penutup rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini menghadirkan representasi berbagai etnis Nusantara mulai dari Jawa, Batak, Nias, Minangkabau, Tionghoa, Sunda, Madura, Bali, NTT hingga Makassar. Salah satu penampilan, Roro Putri Titian yang mewakili etnis Jawa melenggang anggun menggunakan busana batik khas Lamongan berpadu kain tenun serta manik-manik karya perajin lokal Jawa Timur sebagai bentuk kebanggaan generasi muda dalam melestarikan warisan budaya bangsa. Bupati Yuror Effendi bersama Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Kabupaten Lamongan Sucito menyampaikan apresiasi mendalam atas tingginya partisipasi masyarakat dari berbagai latar belakang. Pemerintah daerah menekankan bahwa pawai budaya ini bukan sekedar karnaval biasa, melainkan panggung ekspresi real bagi insan-insan di Lamongan untuk merawat semangat Bhinneka Tunggal Ika secara inklusif. Melalui wadah silaturahmi kebudayaan ini, seluruh elemen masyarakat diimbau untuk terus bergandengan tangan, menjaga keharmonisan serta memperkuat toleransi demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
2: Bagus, reporter dari Radio Rongga Hadi melaporkan. Berikutnya, kita menuju ke Radio Prameswara Lamongan. Petambak Garam Lamongan sebut produksi 2026 lebih baik. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Prameswara, Sherly.
4: Baik sobat, petambak garam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan menyebut produksi garam tahun 2026 lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya karena didukung cuaca yang cerah. Salah satu petambak garam dari kelompok garam Karya Makmur, Sodikin, mengatakan terdapat sejumlah faktor yang mendukung produksi tahun ini, diantaranya keterampilan penggarap, tenaga kerja yang kuat, cuaca cerah, serta ketersediaan bahan baku berupa air laut. Ia memperkirakan produksi garam di lahan yang dikelolanya hingga akhir November 2026 ini dapat mencapai sekitar 140 hingga 160 ton per hektar. Menurut Sodikin, salah satu kendala yang masih dihadapi para petambak adalah keterbatasan geomembran atau plastik pelapis meja kristalisasi yang berpengaruh terhadap kualitas garam. Ia menambahkan bahwa harga garam di tingkat petambak saat ini berkisar 900 hingga 1000 per kilogram. Pihaknya berharap pemerintah dapat membantu penyediaan geomembran untuk mendukung peningkatan kualitas produksi garam saat ini. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan, kembali ke studio. Silakan.
2: Sherly, reporter dari Radio Prameswara melaporkan. Baik, berikut ya, kita menuju ke Radio Rasi Magetan. Semangat Singolangu kembangkan potensi wisata dan peternakan sapi perah melalui Fun Run. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat, sebanyak 1.408 peserta mengikuti gelaran Lau Fun Run ketiga yang dipusatkan di Kampung Susulawu, Kelurahan Singolangu, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Kegiatan yang digelar pada hari Sabtu pagi tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga dan rekreasi, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengenalkan potensi wisata dan produk lokal di kawasan lereng Gunung Lawu. Ketua Panitia sekaligus inisiator Lau Fun Run, Selamat Waluyo, mengatakan peserta tahun ini tidak hanya berasal dari Magetan tetapi juga berbagai daerah di luar kota. Lau Fun Run tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ketiga dan menurut Selamat Waluyo, penyelenggaraan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan positif terutama dari sisi jumlah peserta dan dampaknya terhadap promosi wisata.
6: Dengan acara Fun Run ini bukan berdampak ke semua orang, tapi berdampak ke wisata sekabupaten Magetan untuk mengangkatkan promosi wisata yang ada di kabupaten.
5: Ia menegaskan kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengangkat nama Singolangu atau Kampung Susulawu. Lebih luas, Lau Fun Run diharapkan menjadi media promosi berbagai destinasi wisata yang ada di Magetan. Persiapan kegiatan dilakukan sejak sekitar 2 bulan sebelum pelaksanaan. Panitia juga berupaya memberikan pengalaman berbeda kepada peserta dengan menggabungkan aktivitas olahraga, wisata, dan potensi lokal. Selamat Waluyo mengatakan kawasan Singolangu memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Salah satunya adalah produk olahan susu yang menjadi ciri khas Kampung Susulawu.
6: Saya ada di sini olahan susu, susu pasteurisasi, susu segar dan keterlona, dan olah-olah yang ada di sini. Termasuk keluarga ini.
5: Menurutnya keberadaan event seperti Lau Fun Run juga memberikan kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan produk mereka kepada pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan melibatkan lebih banyak masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Adimas Sukocara Seva melaporkan. Kita kembali ke studio.
2: Adimas, reporter dari Radio Rasi, melaporkan. Baik, berikutnya kita menuju ke Radio Bahana Ngawi. Tiga motor terlibat kecelakaan beruntun di Ring Road Ngawi, satu remaja meninggal. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Radio Bahana Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Ngawi Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Lingkar Ring Road Ngawi kembali menjadi lokasi kecelakaan lalu lintas. Tiga sepeda motor terlibat kecelakaan beruntun di wilayah Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Sabtu dini hari. Peristiwa tersebut mengakibatkan satu pengendara meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka. Warga setempat Untung, 56 tahun, menuturkan kecelakaan bermula saat sepeda motor Yamaha Mio bernomor polisi AE3055YP hendak melakukan putar balik. Di saat bersamaan, sebuah sepeda motor tanpa plat nomor melaju dari arah belakang dan menghantam Yamaha Mio tersebut. Benturan itu kemudian memicu tabrakan berikutnya. Sepeda motor yang lain yang berada di belakang tidak sempat menghindar sehingga ikut menabrak kendaraan di depannya. Akibat kejadian tersebut, dua pengendara yang mengalami luka segera dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Sementara itu, korban meninggal dunia dibawa ke kamar jenazah RSUD Dr. Soroto Ngawi untuk menjalani pemeriksaan visum.
7: Belakangnya tabrakan, akhirnya nabrak, terus belakangnya nabrak lagi. Jadi tabrakan beruntun.
8: Ada berapa kendaraan itu, Pak?
7: Kira-kira? Tiga.
8: Tiga. Ada yang meninggal, Pak?
7: Ada satu.
8: Terus satunya, Pak?
7: Yang satunya tadi agak lumayan parah, yang satunya lagi dibawa temannya.
8: Emang jalan ini seling ada balap liar ya, Pak?
7: Tiap malam Sabtu. Kan saya tunjuk sama kepolisian, saya ibu, kemudian setiap hari Sabtu itu saya mohon diterbitkan.
4: Korban meninggal diketahui bernama Tommy Fadilah, 17 tahun, warga Desa Guyung, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi. Sedangkan dua korban luka-luka masing-masing Bima Ardian, 15 tahun, warga Karangjati Ngawi, dan Hanu Wiranandra, 16 tahun, warga Desa Sidorejo, Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi. Warga sekitar menyebut aktivitas kendaraan pada dini hari di kawasan Ring Road Ngawi menjadi perhatian. Jalan tersebut disebut kerap digunakan untuk aktivitas balap liar, sehingga kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi dinilai berpotensi membahayakan pengguna jalan lain. Pasca kecelakaan, ketiga sepeda motor yang terlibat telah diamankan ke pos polisi untuk kepentingan penyelidikan. Unit Gakum Satlantas Polres Ngawi masih menangani kasus tersebut dan melakukan pendalaman untuk memastikan faktor penyebab kecelakaan.
2: Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi, melaporkan. Demikian tadi baru saja Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat. Saya Rahil bersama redaksi yang bertugas mohon pamit undur diri dan sampai jumpa.
1: Demikian tadi telah Anda ikuti lintas informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggo Hati Lamongan.

0: Saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Radio 104.5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Bana, kita ketemu lagi di ajang ngopi senja ya. Edisi hari Senin awal pekan Sobat Bana, tanggal 7 September. Cepat sekali ya. Dan hari ini semoga semua Sobat Bana tetap kompak, tetap solid ya. Sehat selalu. Dan hari ini untuk Sobat Bana, tema yang kita angkat, uang bulanan kemana? Yuk mulai dari literasi finansial. Tunggu di 085 6345 4545.

0: Yuk, standby.
1: Wajah sih biasa ya, Pak.
0: Iya. Yuk, standby. Tiffany, jika hanya gerawan, song tik satu, kamera rolling, action.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebiar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.

0: Gebiar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Adab lebih tinggi dari ilmu. Itulah yang sering dibicarakan sekarang. Dan itu adalah kenyataan. Dekadensi moral sudah semakin menjadi dan semakin meresahkan. Sopan santun sudah menjadi hal aneh dan langka. Ayo, kembalikan pendidikan budi pekerti dan moral Pancasila. Karena etika adalah utama. Pesan baik ini disampaikan oleh radio kesayangan Anda.

di Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Buana ya. Dan masih membahas tentang uang bulanan kemana. Yuk mulai kenal literasi finansial. Enggak sih, Sobat Buana baru beberapa hari menerima uang bulanan, tapi tiba-tiba sudah bertanya dalam hati, uangku kemana? Padahal merasa tidak membeli sesuatu yang mahal, hanya makan, ngopi, transportasi, belanja online, nongkrong, atau mungkin sesekali traktir teman. Tapi ketika dicek, ternyata pengeluaran kecil yang dilakukan berkali-kali justru membuat uang cukup cepat habis. Nah, disinilah pentingnya literasi finansial. Kita tunggu opini Sobat Buana di 0856345 4545 dengan tema uang bulanan kemana. Mulai kenal literasi finansial.

0: Press News.
1: 104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana, video yang menunjukkan rumah berlantai dua di Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara terendam banjir heboh di media sosial. Berita yang dilansir Kompas.com untuk sore hari ini, penghuni rumahnya terdiri dari lansia dan anak-anak terjebak di lantai dua rumahnya. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News. Radio 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Lopot salah, mosok jantan yang jeruk kandang, Mas. Lek sapi lah, kairu-kairu, nenek. Anas. Ayo.
1: Gibral, wis, gak jadi, anu. Iya, Las.
0: Ayo. Tata aku berarti.

0: candaan di lose di golek.
1: 104,5 FM Bana Radio ada Uci dan si cantik dari Jawa Timur, Taifa Sauba ya. Judulnya Janda Bang, pantun janda. Selamat sore, besok kalau cocok di request lagi ya. Dan masih bersama saya Obana dengan tema uang buka bulanan kemana mulai kenal literasi finansial. Kalau benar literasi finansial bukan berarti kita harus menjadi ahli ekonomi atau harus punya penghasilan besar. Sederhananya, sebenarnya kita perlu tahu dari mana uang kita datang, kemana uang kita pergi, dan bagaimana menggunakannya dengan lebih bijak. Langkah paling sederhana bisa dimulai dengan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tidak perlu rumit, bahkan cukup menggunakan catatan di HP. Kemudian bedakan mana kebutuhan dan keinginan. Maka adalah kebutuhan, tetapi membeli makanan karena sedang diskon belum tentu kebutuhan. Nah, kita juga bisa membiasakan diri menyisihkan uang awal, bukan menunggu uang tersisa di akhir bulan, karena seringkali akan menunggu sisa. Tersisa justru cuma pengalaman, uangnya sudah jalan-jalan duluan. Dan yang tidak kalah penting buat mana, mulai punya dana untuk kebutuhan mendadak. Sedikit demi sedikit tidak masalah, yang penting konsisten. Buat anak muda, memahami keuangan sejak sekarang juga penting loh. Karena semakin cepat kita belajar mengelola uang, semakin kecil kemungkinan kita mengalami masalah keuangan hanya karena pengeluaran yang tidak terkontrol.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
5: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
6: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
5: Bedane piye wae, Bu?
6: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
5: Lan kelas B?
6: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
5: Nah, terus nek kelas C?
6: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
5: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
7: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
8: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
9: Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
8: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
10: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
11: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Masih dari Truno J 119 kami bersama saya Obana ya. Terima kasih banget masih jajang ngopi senja dengan mengambil tema uang bulanan kemana untuk mulai kenal literasi finansial. Terima kasih yang sudah bergabung ya, ada Barina. Kalau saya nggak dicatat uang bulanan memang cepat hilang. Sekarang mulai rajin bikin catatan pengeluaran. Benar ya, kadang kita merasa uang habis begitu saja karena mengeluarkan kecil, nggak pernah tercatat. Padahal kalau rutin dicatat, kita bisa tahu kebiasaan mana yang bikin pengeluaran membengkak. Harus rumit, cukup mulai dari mencatat setiap kali uang keluar. Di sini, kita jadi lebih sadar dan lebih mudah mengatur uang sampai akhir bulan. Selamat sore, tetap kompak.

0: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Nana Radio.

104,5 FM Bana Radio, sahabat Bana. Dan meteorologi, klimatologi, dan geofisika memprediksi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang akan terjadi di sejumlah wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau pada 9 hingga 12 September 2026. Kita yang dilansir kompas.com, potensi hujan ini juga akan dipertebal dengan operasi modifikasi cuaca yang diselenggarakan pemerintah. Demikian sekilas informasi 104,5 FM.

104,5 FM Mana Radio masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Ugeng talu. Masih sore sobat Mana dan masih semangat-semangatnya untuk apa ini? Menikmati ngopi senja ya, yang lagi lari-lari kecil di alun-alun. Selamat sore, ada Mbah Tro ya di Street Food. Tetap semangat bersama pendamping setia. Oke. Ada Mbak Anissa, terima kasih banget tanggapannya ya. Intinya jangan sampai kita bekerja mencari uang tapi gak pernah tahu uang itu pergi kemana. Oke, kita sering fokus bagaimana mendapatkan uang tapi lupa mengatur kemana uang itu digunakan. Padahal dengan mengetahui alur pemasukan dan pengeluaran, kita bisa lebih mudah menentukan prioritas, menabung dan menghindari pengeluaran yang sebenarnya gak perlu. Jadi jangan cuma rajin cari uang, tapi juga harus rajin mengelolanya.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

Terima kasih yang sudah bergabung ya, ada tembang liriknya Ungu dan Roma Irama. Dan aku tahu Alhamdulillah ya. Oke, terima kasih banget. Ada Anissa di Nyawi ya. Intinya jangan sampai kita bekerja mencari uang tapi nggak pernah tahu uang itu pergi kemana. Oh tadi udah ya. Menurut saya pendidikan soal keuangan harus dikenalkan sejak sekolah supaya anak muda

Kita nggak kaget saat mulai bekerja. Setuju banget ya, masih justru kebiasaan mengatur uang akan lebih mudah kalau dikenalkan sejak sekolah. Anak mulai jadi belajar membedakan kebutuhan dan keinginan, memahami pentingnya menabung serta bijak menggunakan uang. Jadi ketika sudah bekerja dan punya penghasilan sendiri, mereka nggak hanya tahu cara mendapatkan uang, tapi juga tahu cara mengatur. Masih bersama saya Obana, tetap diajak ngopi senja.

0: burgernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan.
1: Baru teh lemon madu.
0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya benar.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal, pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan, koyoto kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo, lan porang.
0: Nah terus, nek kelas C?
1: Sing kelas C, tahan telu sampai patang sasi kanggo pari, jagung, sayuran, lan tanduran semusim liane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging, dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, Pak. Dan luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguli.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabatani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

Radius 45 FM Buana Radio, Sobat Buana, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah ngawitan sekitarnya. Kemudian ibadah anda diterima oleh Allah. Amin amin ya robbal alamin. Kembali masih bersama saya Obana di ngopi senja.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Halo, kembali bersama Lila di Tajuk Bahana. Sobat Bahana, ketika mendengar kata gangguan kesehatan jiwa, banyak orang yang masih membayangkan sesuatu yang jauh dari kehidupan mereka. Padahal kenyataannya, persoalan ini bisa menyentuh siapa saja. Pelajar, pekerja, ibu rumah tangga, hingga lansia. Lalu pertanyaannya, mengapa angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi? Sobat Bahana, data Survei Kesehatan Indonesia tahun 2023 menunjukkan prevalensi depresi nasional mencapai 1,4% dan yang paling tinggi justru berada pada kelompok usia 15 hingga 24 tahun, yaitu sekitar 2%. Artinya, remaja dan anak muda menjadi kelompok yang paling rentan menghadapi tekanan psikologis. Yang lebih memprihatinkan, Kementerian Kesehatan juga mencatat screening kesehatan jiwa baru menjangkau 16,4% masyarakat beresiko. Itu artinya, sebagian besar orang yang mengalami gejala belum terdeteksi dan belum memperoleh pendampingan sejak dini. Sobat Bahana, Kementerian Kesehatan atau Kemenkes juga mencatat angka gangguan kesehatan jiwa di Indonesia masih tergolong tinggi di berbagai rentang usia. Berdasarkan program cek kesehatan gratis atau CKG hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 186.629 orang dewasa dan lansia mengalami depresi. Sementara, pada kelompok anak usia sekolah dan remaja, angkanya mencapai 34.961 orang. Secara persentase, risiko gangguan kesehatan jiwa pada kelompok anak dan remaja justru menunjukkan tren yang memprihatinkan. Dari sekitar 33 juta penduduk yang sudah diperiksa, gejala depresi dan cemas pada kelompok anak usia sekolah dan remaja ditemukan sekitar 1,6 kali lebih besar dibandingkan kelompok dewasa dan lansia. Faktor penyebab gangguan kesehatan jiwa sangat beragam. Tekanan ekonomi, tuntutan pekerjaan, perundungan, konflik keluarga, hingga derasnya arus media sosial membuat banyak orang merasa lelah secara mental.
2: Terus maklumat 5FM Bahana Radio, sobat Bahana, namanya kita harus berpisah dulu ya. Jangan ngopi senja. Di hari Senin 7 September. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

104,5 FM Bahana Radio. So jumlah penumpang pesawat rute Surabaya-Jakarta, Sobat Bahana memilih beralih menggunakan kereta api setelah penerbangan mereka terdampak penutupan bandara Soekarno-Hatta akibat erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, sebanyak 6.000 penumpang memilih menaiki kereta dari Surabaya ke Jakarta pada Senin 7 September 2026. Demikian sekelas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Nah Sobat Bahana, seperti biasa Cindy bakal menemani kamu ya dari jam 6 sampai nanti jam 8 malam pasti dengan informasi melepas aktivitas kamu. Nah, tungguannya semuanya di malam hari ini, tema kita edisi hari Senin 7 September. Tema kita nih membahas tentang uang bulanan kemana nih. Yuk mulai kenali literasi finansial. Nah, mungkin dari Sobat Bahana ini sekarang lagi menata uang bulanan gitu ya, setelah mungkin di beberapa bulan yang lalu gitu ya, aduh kayaknya lagi boncos banget nih, apalagi dengan kegiatan-kegiatan Agustusan yang mungkin Sobat Bahana banyak banget lakuin gitu ya. Nah ini buat Sobat Bahana, langsung aja share opini kamu di 0856 3454545. Nah juga untuk Sobat Bahana bisa bergabung melalui sosial media kita dari Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi, dan Sobat Bahana juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bnfmngawi.com.

0: Tatan Balenjani.
1: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini. Tema kita tentang uang bulanan gitu ya. Nah, kalau ngomongin soal uang bulanan nih Sobat Bahana, kamu termasuk orang yang mencatat pengeluaran atau mengandalkan ingatan? Nah, ini nih dari Sobat Bahana bisa share opini di 085634545 dan juga untuk Sobat Bahana bisa melalui sosial media kita, ada di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tetap bergabung terus ya barengan sama Cindy pastinya di ajang Ngopi Santai.

0: Mantap, akhirnya bisa nyanyi di Mabes Balker. Musiknya. Indonesia.
1: Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru.
2: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
3: Halo.
2: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
3: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
2: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
3: Mau.
2: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
3: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
2: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
3: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
4: Betul itu, susu milku baru. Komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
3: Nutrisi langkahku.
2: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
1: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
0: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
1: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
0: Iya
1: kan?
0: Udah
1: bahana melalui Xpress Radio.
0: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
1: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.
2: Oke, kali ini Farel lagu berikutnya ya. Lagunya ngomong apik-apik.

104,5 FM Gahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua ya. Jadi barengan sama Sindi terus di Ajang Ngopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wis to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wis to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Watu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan pastinya saudara semuanya di malam hari ini kita masih sama, masih ngebahas tentang uang bulanan. Pengeluaran apa yang paling sering tidak terasa tapi ternyata cukup besar? Nah, mungkin dari Sobat Bahana bisa share opini kamu di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan jangan lupa ya, Sobat Bahana bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi Space Radio maupun live streaming di www.bahanfmngawi.com.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka

0: rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air tur teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby
1: ya?
0: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
5: Hey.
6: Yo, what's
7: hey,
6: good?
7: Hey, beautiful.
6: Oh, short and stout,
7: please.
8: I apologize if together. I know I fucked up.
9: I just hope that you want to spend more time.
6: What I called to say really is, I...

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Masih bergabung barengan sama Cindy di Ajang Ngopi Santai di sesi yang kedua. Dan di malam hari ini Sobat Bahana ada Kak Nanda yang udah bergabung barengan sama Cindy. Terus kemudian juga ada Kak Novita. Terima kasih sudah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya Sobat Bahana waktu kita masih ada 22 menit lagi jadi barengan sama Cindy terus ya di Ajang Ngopi Santai.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Uki Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Cindy udah nemenin Sobat Bahana selama 2 jam. Saatnya Cindy pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah Undang-Undang Perampasan Aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampai 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sacelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
7: Ini hadiah sisirnya, Om.
8: Maksudnya apa? Ngeledek?
7: Enggak, Om.
8: Kukira ayam.
7: Ayam?
8: Kurang ajar.
7: Sisir, Om.
8: Sisir. Enggak lihat. Enggak punya mata.
7: Punya, Om.
8: Hah?
7: Punya.
8: Ngeledek?
7: Enggak, Om.
8: Lumayan lah, ngeledek tapi kan?
7: Enggak.
8: Gak usah senyum, dibilangin gak usah senyum gitu. Minyak,

0: udah saya akhirnya. Mundur bang, lagi yuk, fokus.
1: Sampai jatuh helm saya.
0: Nggak
1: bisa pak. Nih gini nih, kayak gini nih. Tadi pagi saya pergi nggak ada bapak di sini, tapi bapak tiba-tiba datang sini, apaan ini?
0: Saya menuntaskan pekerjaan saya, Pak.
1: Pak, saya parkir tuh di sini, saya tuh kerja di sini, Pak. Saya karyawan di sini.
0: Lah, Bapak, saya juga kerja ini, makanya saya mau minta duitnya. Loh? Agil, ini gimana sih?
1: Parkir gratis, Pak, di sini.
0: Lah, itu kan kata bapaknya, kata saya mah kagak.
1: Gak bisa gitu, Pak.
0: Pak, Bapak ngalang-ngalangin rezeki saya loh, Pak.
1: Bapak uratnya keluar, Bapak hati-hati asam urat.
0: Oh, Bapak
1: asam uratnya keluar.
0: Bapak kok marah? Bapak katanya senyumin aja.
1: Ah, disenyum dong, marah sambil senyum.
0: Bapak suka bercanda. Bapak jangan ngalang-ngalangin rezeki saya, malaikat bingung loh nanti loh.
1: Bapak mau ngambil rezeki saya, loh, saya Bapak, kerja keras di dalam, Pak.
0: Bapak saya viralin ya.
1: Bapak saya bisa viralin balik.
0: Bapak saya viralin ya, Pak ya.
1: Terus Bapak berapa?
0: Astagfirullahalazim.
1: Bapak udah catatan biru.
0: Ini di.
1: Bapak udah catatan
0: biru. Ini dia nih yang ngalang-ngalangin rezeki saya. Nih, Bapak,
1: saya laporin buat saya ya, Pak ya.
0: Ini saya cuma 5.000
1: doang. Pemda.
0: Pemda siapa sih?
1: Ada yang liar nih, Pemda.
0: Enggak tahu. Bukan.
1: Bapak,
0: enggak.
1: Bapak saya kejar ya.
2: Radio 104,5 FM Bana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: nih gabai kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwe ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
3: Toko Mitra Tani Pak Samuel Pasar Jepon Bluro.
4: Toko Mandiri Tani utawi Pak Darman Kodoan Kunduran Bluro.
5: Toko Mas Deni Sambong Rejo Sambong Bluro.
6: Toko Pak Kasiat Becok Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
7: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
9: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepat.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Sel, sumpah ya aku gak ngerti deh, kenapa kamu jadi anak bandel banget. Asalkan menurut sama omongan papa, pasti kamu gak akan dipindah di sekolah kamu kayak gini. Mau apa aja juga diturutin.
1: Papa, stop di sini.
2: Baik, Non.
0: Hel, gak usah ngaco deh.
3: Ini udah deres sama vilanya papa, lu mau kemana?
4: Ke neraka, makan tuh dikasih korupsi.
3: Vela, tunggu, Vela, tunggu.

0: Hei, kalau mau mati, mati aja. Gak usah teriak-teriak gitu, bikin kuping sakit tau gak? Cepetan lompat.
1: Apa sih? Kamu teh gak usah ikut campur.
0: Emang kamu yakin? Kalau lompat langsung mati. Kalau enggak, kalau cuma patah tulang, terus gedor otak, cacat gimana? Kamu mau?
1: Lagian siapa juga yang mau lompat teh? Cuma sakit tenggorokan aja.
0: Makan nasi gigok, biar kamu gak punah.
1: Enak aja. Aku Vela.
0: Aku udah tahu anaknya Juragan Munir kan udah gak hidup lagi. Lani.
1: Lani?
0: Iya. Emang lucu.
1: Yang mas sekarang masih ada ya produksi orang

0: Iya, itu adalah kisah persahabatanku bertemu dengan Lani. Jelani bin Abdul Mu'in, 5 tahun lalu, yang kini jadi pasangan hidupku.
1: Ini buat bawa siswi baru dari Bandung. Silakan memperkenalkan diri.
2: Perkenalkan, nama saya Vela, Rafaela Ranggi.
3: Hah? Ranggi?

0: guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana, tahu gak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

0: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan kualitas tidur juga ikut terganggu loh Sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunakke akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo bibitan keras kayata klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kayata kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani utawi Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
5: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
4: Toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, sekarang ini lagi sering banget dibahas soal minuman manis dan dampaknya buat kesehatan anak muda. Sekarang minuman kekinian ada di mana-mana, kopi susu, boba, soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung yang bikin ngeri lagi nih sobat.

0: Tatan Balinjani.
1: Bu, nih pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
2: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saprangan.
1: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
2: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
1: Envita Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing budi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
4: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini, Sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas, bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.

Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak. Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok lho, Pak. Sing tenang to, Bu. Bapak iki wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bule.
0: Ya terus, ya terus, hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Halo Sobat Bahana, salah satu isu kesehatan yang lagi ramai banget dibahas bulan ini itu soal cuaca panas ekstrim dan dampaknya ke tubuh. Sekarang suhu di beberapa daerah Indonesia itu makin gak stabil karena pengaruh El Nino. Bahkan dokter anak juga mulai ngingetin nih Sobat, kalau cuaca panas bisa bikin dehidrasi, heat stroke, sampai daya tahan tubuh menurun. Banyak orang juga nih yang sekarang gampang capek, pusing, kulit terasa terbakar, bahkan susah fokus karena tubuh kehilangan cairan terlalu cepat. Yang bikin bahaya, kadang orang tetap maksa aktivitas di bawah panas yang tanpa cukup minum. Jadi, sekarang bukan cuma soal gerah, tapi benar-benar mulai jadi isu kesehatan yang serius. Bahkan, kualitas tidur juga ikut terganggu loh sobat, karena suhu malam terasa lebih panas dari biasanya.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104.

0: soda, sampai minuman dengan topping super manis. Masalahnya nih sobat, banyak yang konsumsi hampir tiap hari tanpa sadar kadar gulanya tinggi banget. Kemenkes bahkan mulai mendorong aturan label gizi karena konsumsi gula berlebih makin dikaitkan sama obesitas, diabetes, hipertensi, sampai penyakit jantung. Yang bikin ngeri lagi nih sobat, sekarang bukan cuma orang dewasa, tapi remaja juga mulai banyak yang kena masalah gula darah dan berat badan karena pola makan seperti ini. Kadang tubuh memang belum langsung terasa sakit, tapi efeknya pelan-pelan menumpuk. Jadi, Sobat Bahana, mulai sekarang dijaga pola makannya ya.
1: Nih, panen kebon kok isa sitik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Aja rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK tablet KCC Astro, kelas A, repot ing ngarep, seneng ing mburi.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
6: Toko Sumber Tani,
7: Desa Sumber, Kradenan Bloro.
8: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bloro.
9: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
10: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
11: Uki Sumadio dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nangger pari, apa nangger jagung kok mesti hasil lagi melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Sing tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Ne, Bune.
0: Terus, hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Sobat Bahana, isu obesitas di usia muda juga lagi banyak disorot tahun ini. Banyak banget nih remaja sekarang pola hidupnya kurang gerak, habis sekolah duduk, lanjut main HP, nonton, atau gaming sampai malam. Ditambah lagi makanan cepat saji dan minuman manis yang makin gampang didapat. Akibatnya apa, Sobat? Kasus obesitas makin naik dan mulai dianggap masalah serius. Bukan cuma soal penampilan. Bahkan sekarang banyak anak muda yang sudah mulai mengalami tekanan darah tinggi. Duh, ngeri banget ya kayak gini sobat. Makanya sekarang gaya hidup sehat mulai sering dibahas. Bukan karena tren, tapi karena kondisi kesehatan generasi sekarang mulai benar-benar diperhatikan.
7: Kepada para penumpang silahkan masuk.
8: Duh, rame banget, jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

Ugi hanya rengi kadang pramulati pramu saja terus ugoto saparipun katur bapak ibu poro tamu semoga pun rahapi kan dirawas engkau mertiko saparipun katur saya mukati ugi sinambi haras paripur sakada music olah rasa hati semoga.

0: matur sembahduun.
1: Nggih, matur sembah ngono ugi Mas Ade,
2: matur. Dik laras ati sampun kepareng antara kejawen bali.
3: Iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woe kok sithik banget padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek. Tanduran dadi kurang gizi.
3: Lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
3: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
5: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
6: Toko Lestari Dungus Karang Asri Ngawi.
7: Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
5: Toko Tani Agung Jalan Raya Wali Kukun nomor 8 Ngawi.
8: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
9: Halo Sobat Bahana, masalah kesehatan yang lagi ramai dibahas oleh kalangan sekarang ini adalah kasus campak dan penyakit menular di Indonesia. Kemenkes sempat ngasih peringatan karena jumlah suspek campak tahun ini meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Banyak banget orang mulai lupa pentingnya menjaga imun tubuh dan kebersihan setelah pandemi mereda. Padahal penyakit menular itu masih ada dan gampang menyebar loh Sobat. Apalagi kalau kondisi tubuh lagi drop. Makanya sekarang mulai sering diingatkan lagi soal pentingnya pola hidup bersih, makanan bergizi, dan menjaga daya tahan tubuh. Untuk para Sobat Bahana, jangan lupa menjaga kebersihan lingkungan dan juga menjaga pola makannya ya Sobat.

0: Will you dance with me?
1: Yes.
2: Whenever you want to, so right with me.
3: Just the high notes.
2: You make me feel so brand new.
4: Guys, hah? Itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Sobat Bahana, tahu nggak sih, sekarang itu yang lagi banyak dibahas tentang isu kesehatan adalah kesehatan anak dan remaja yang mulai banyak bermasalah. Wah, kenapa tuh? Karena dari hasil cek kesehatan nasional, ternyata cukup banyak anak muda yang sudah mengalami gigi berlubang, tekanan darah tinggi, sampai masalah pola makan. Ini nih nunjukin kalau kesehatan sekarang bukan cuma soal sakit atau enggak, tapi juga kebiasaan sehari-hari. Banyak anak muda yang tidur terlalu malam, makan gak teratur, jarang olahraga, dan terlalu sering konsumsi makanan instan dan manis. Hal-hal kecil seperti ini nih sobat, yang kelihatannya biasa aja, itu ternyata jadi perhatian besar loh di dunia kesehatan sekarang.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Inilah makna terpenting dari ceramah saya hari ini. Memaafkan orang-orang yang bersalah. Inilah makna dari halal bihalal bagi kita orang Islam. Coba, Ramadan habus dosa-dosa tak. Rasulullah bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban gufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, puasa saja. Belum tadarus, belum tahajud, ya, belum zakat, belum sedekah, belum iktikaf. Puasa saja diamalkan di bulan suci Ramadan, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Subhanallah, maka itulah sebabnya akhir Ramadan, selesaiki berpuasa satu bulan, kita tutup di satu Syawal dengan beraidil fitri, kembali menjadi suci. Suci dari dosa dan kesalahan. Dengan catatan, dosa itu ada dua sumbernya. Dosa itu ada dua sifatnya. Satu, dosa kepada Allah. Yang kedua, dosa kepada sesama manusia. Seolah-olah Allah ingin berkata kepada kita, Dasat, Ramadan, hapus mi dosamu. Ramadan, tidak ada mi dosamu sama saya. Sekarang, bersihkan dosamu kepada tetanggamu. Bersihkan dosamu kepada temanmu. Bersihkan dosamu kepada saudara-saudaramu. Sebelum kau minta maaf sama saudara-saudaramu, saya tidak maafkan kau. Nah, inilah makanya kalau kita orang Indonesia selesai Ramadan ada disebut halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Bahasa Arab yang hanya ada di Indonesia. Inilah hebatnya bangsa Indonesia, Pak. Bukan cuma ranking satu korupsi. Orang Indonesia itu kan luar biasa, Pak. Istimewa. Kalau di Arab Saudi, koruptor dipotong lehernya. Di Malaysia, pencuri dipotong tangannya. Di Indonesia, koruptor dipotong masa tahanannya. Luar biasa ini Indonesia, Pak. Bayangkan jagonya ini orang Indonesia. Ini halal bihalal, bahasa Arab yang hanya di Indonesia. Bapak pergi ke Saudi, sampai tua tidak didapat itu apa itu halal bihalal. Ini hanya tradisi yang saya kira pun bagus. Meskipun ada juga teman-teman kita yang mengatakan halal bihalal bid'ah. Tidak ada pada zaman Nabi. Sesat. Nah itu. Maka dia ganti namanya Tabligh Akbar Silaturahim. Sama ji bos. Judulnya beda ya. Tidak ada juga bilang hadis Nabi bilang haram menggunakan kata halal bihalal. Kecuali ada bilang haram ya jangan ikuti. Kan tidak ada juga. Sama ji. Bilang maulid bid'ah haram tidak ada pada zaman Nabi. Ahlus sunnah wal jamaah bilang istilah maulid, mereka yang tidak mau bilang istilah maulid, nah ganti apa? Tabligh Akbar Sirah Nabawiyah. Sama jitu. Kesinya ji beda, judulnya beda, isinya sama. Karena itu begitu. Nah, enggak baguslah kita selalu membidah-bidahkan, apalagi sampai mengunduh orang sesat masuk neraka ya. Yang paling bagus itu kamu tidak mau maulid, jangan mi. Tapi jantung kau bilang sesat ya maulid. Nah, itu bertengkar kita, Pak. Maulid, sesat. Nah, bilang orang tua dari dulu, agama apa itu? Kita dari kecil kita maulid, tiba-tiba kau bilang sesat. Nah, menimbulkan pertengkaran di antara kita. Saya tanya, kenapa kira-kira enak orang makan, Pak? Kenapa kira-kira kita enak makan, Pak? Hah? Kenapa kira-kira enaknya? Magai namanya kumandriki. Kira-kira kenapa kita enak kalau makan masuk di mulut? Kenapa? Karena salah satu sebabnya, karena gigi kita beda-beda. Yang memutuskan mie, gigi seri. Nah ini di depan. Masuk ke dalam, susah dirobek, ada gigi taring. Makan ayam dikasih begini tuh. Tidak ada orang makan daging ayam. Ya? Kasih begini, mina jatuh semua gigi nu. Yang ketiga, masuk ke dalam, yang susah dikasih pecah. Ada namanya gigi geraham. Nah, coba bayangkan Pak, seandainya gigi tak semua gigi geraham, tidak ada gigi serina. Bagaimana kita makan mie? Susahnya diputus itu? Ayo. Atau semua gigi seri. Bagaimana kita makan kacang? Deh, lamaan itu baru habis. Itulah perbedaan, indahnya perbedaan. Jadi jangan kita suka salah-salahkan orang yang berbeda. Karena itu sunnatullah yang membuat kita bingung kalau kita tidak mau menerima perbedaan itu. Ya. Orang takdir saja itu kan Nabi Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahu. Ayo, kalimat teksnya hadis sejajar dengan bahu. Mana disebut sejajar? Kira-kira. Coba ada yang bisa praktekkan, mana itu sejajar? Sejajar dengan bahu. Angkat takbir sejajar dengan bahu, ini namanya bahu. Coba bedek, Pak. Coba makin bedek di depan takbir masing-masing. Coba bagaimana yang Bapak anggap sejajar dengan bahu? Beda mi. Bapak, beda tommi. Apa lagi? Coba sejajar dengan bahu, beda tongi. Coba lain topa. Kenapa? Beda-beda. Karena tidak ada gambarnya dilihat. Tidak ada videonya. Teksnya saja. Sejajar dengan bahu. Maka ada ulama dia begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihat dari depan. Sejajar. Gini. Ada juga yang begini. Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya dari atas. Apa? Itu. Semua cocok itu. Kenapa? Karena tidak ada gambarnya Nabi. Tidak ada videonya. Beda kalau beli Bapak, beli elektronik. Kan ada namanya tutorial. Di foto, di shooting, di putar baterainya. Buka ini, kasih masuk baterai. On. Diajarkan secara detail. Kalau hadis kan teks saja. Allahu Akbar. Cocok. Yang kasih bertengkar kok kalau kau kasih salah yang begini. Allahu Akbar. Kau bertengkar kok kalau kasih salah begini. Itu. Yang kau kasih salah orang. Ada yang begini, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yang penting ada dalilmu. Laksanakan. Nah, inilah kalau kita tidak mau menerima perbedaan pasti bertengkar. Ki. Ya? Sama. Orang turun sujud. Allahu Akbar. Kan dua itu hadisnya. Semua sahih. Satu, lututnya dulu turun. Ini anak muda ini. Hah? Yang kedua, tangannya dulu turun. Jopan siunga. Yang sudah muka-muka sakaratil maut ini di depan saya. itu dulu turun. Kenapa? Karena madodo ini baterainya, Pak. Cauk mana nih minyak-minyaknya. Nah, jadi dia turun begini dulu, Pak. Pelajari hadisnya. Oh, ternyata yang lutut dulu turun, yang tangan dulu turun pada saat Nabi itu sholat, tangannya dulu turun. Nabi lagi perang. Di tengah pegunungan, batu-batu. Maka kalau lutut dulu turun, sakit. Nah, maka tangannya dulu turun. Pelajari-pelajari kenapa lutut dulu. Oh, di Madinah, Nabi di rumah, masjid, pasir. Tidak perlu masalah. Nah, ini yang kasih bertengkar kita, kalau suka salahkan orang ya. Nah, maka salah satu konsep agar kita tidak berpecah belah, menerima perbedaan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, kembali tadi memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan, itu berat perasaannya. Dendam. Dan itu dendam tidak bisa orang tidur. Misal toh, marah kita sama seseorang. Mau kita balas dendam, tidak bisa kita tidur. Malam dipikir. Bagaimana caranya saya balas ini? Itu orang yang kita dendami tidur nih. Kita belum tidur. Bagaimana caranya besok ini di kantor? Ku kaki sempes banyak. Nah pikir. Kasih kempes banyak. Nah pikir lagi. Bah. Ada security. Nah lihat kak. Dah ganti lagi otaknya. Ah tidak cocok ini. Belum pi tidur. Itu orang yang dendami tidur nih. Oh kalau begitu. Mau pi pulang. Baru ku kasih kempes. Nah pikir. Ada tuh nanti orang lihat kak. Dah bisa tidur. Maka orang yang pendendam itu. Biasanya banyak penyakitnya. Maka itulah Islam melarang kita dendam. Nah sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan. Dalam berhalal bihalal. Tradisi kita orang Indonesia begini saja. Maaf lahir batin. Dunia akhirat sengaja tidak disengaja. Ujung rambut sampai ujung kaki. Ini Pancasila, model Pancasila ini. Ada lebih modern Pak sekarang. Foto, anakna, strina, waktu flu. Baru dia bikin tulis. Minal a'idin wal fa'izin. Mohon maaf lahir dan batin. Sengaja tidak disengaja. Tulis-tulis itu tuh, gitu tuh. Nah, itu tidak sesuai Islam. Dikirim-kirim saja begitu, tidak cocok. Datangi orang. Caranya, satu jabat tangannya. Ya? Dua, jamak kicipika-cipiki. Nah, itu di kantor-kantor biasa, laki-laki, perempuan, baku cipika-cipiki tongi. Jangan mi. Ya, kalau sama-sama kita laki-laki okelah. Tapi saya serintong itu kalau apalagi daerah Kalimantan bukan lagi cipika-cipiki. Kumis. Kumis. Bapak tidak pernah rasakan kumis. Masya Allah. Ya, sudah jabat tangannya, pandang matanya. Karena kadang-kadang orang jabat tangan tidak lihat kita. Ya, mana kok? Ah, itu tidak seperti Rasulullah. Pandang matanya, senyum. Senyum ki, ada tongoran lihat kita pindah pabul lakang ki mata. Nda, senyum bos, senyum. Ya, yang keempat, selawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan yang kelima, ini yang banyak orang tidak laksanakan. Apa? Sebut judulnya dosa. Apa judulnya? Datang ki sama tetangga tak. Minta maaf kak, salah kak selama ini. Kenapa? Tanah tak memang itu. Yang kupagar. Sekarang maafkan saya. Saya akui saya salah. Nabilah yang punya tanah. Ku maafkan ki. Kasih kembali dulu tanahku. Tidak cocok. Tahu kita minta maaf saja. Baru tanah orang tetap kita ambil. Enak. Ya. Kecuali Nabilah tidak apa-apa. Saya maafkan ki. Nah itu halal. Tidak ada mi masalah. Tapi selama dia bilang kasih kembali. Harus kasih kembali. Bagaimana caranya? Nah, sudah mi di beton. Jangan ki rusak. Beli. Nah itu harus begitu. Dan saat maafkan kak. Kenapa? Waktu pilwali 2013, kita suruh kak bikin baleho 10, 5 jiku bikin. Ah, pantas saya kalah, kasih kembali itu. Ah, baru sah. Ya? Nah, bapak-bapak nanti minta maaf sama istri, harus sebut. Pulang kita nanti ini, minta maaf kita sama istri, tak ibu maafkan kak. Nabi bilang, Ustaz Dasat sebut judul. Jammaku nanti kak jallok ku sedek. Apa itu main? Nabi bilang, jammaku saja, maafkan mak saja. Nabi bilang, asal buku apa? Nabi bilang, pernah kak dulu itu tugas di Jakarta, 2 bulan. Itu nak tugas kuliah di Jakarta. Selingkuh. Hilap kak, selingkuh kak. Nabi bilang istrinya, saya maafkan kau. Begitu memang manusia biasa. Kadang-kadang kita salah. Karena waktumu juga tugas di Jakarta, saya juga selingkuh. Astagfirullah. Hancur tong ini. Selesai ceramah begini, tiba-tiba ada data. Dia bilang, masalah ini cara mana Ustaz kak? Kenapa nama salah? Nabi bilang, tetangga tentara. Terus pacaran sama itu tentara, istrina. Terus nanti kalau pulang aku kasih tahu, maafkan gak pak? Pernah aku pacar istri tak? Dek, jangan kau tolong nembak kok. Artinya apa? Kalau besar resikonya, diam-diam lagi saja pak. Jadi kalau kita pikir ini kacau rimba persilatan, dia sudah diam saja. Saya sudah minta maaf Ustaz. Tapi dia tidak maafkan. Lakukan satu kali. Masih tidak maafkan, lakukan 2 kali. Masih tidak dimaafkan, lakukan 3 kali. Sampai 3 kali, masih dia tidak maafkan, kembalikan kepada Allah. Berdoa maki. Ya Allah, sudah aku lakukan. Saya sudah lakukan apa yang engkau perintahkan. Saya minta maaf sama dia. Tapi dia tidak maafkan saya. Wakili saya, ini kalimat penting. Wakili saya di hari pengadilan kelak. Jadi di akhirat kelak, bukan kita nak hadapi, Allah. Maka dia akan panggil, dipanggil oleh Allah. Sini kau dasar. Banyaknya itu dosamu, ku maafkan kau. Banyaknya itu kesalahanmu, saya maafkan. Kenapa itu temanmu satu saja kesalahannya, kau tidak maafkan dia? Nah, maka kita minta maaf. Malu ke Jepiru, mana Ustaz minta maaf? Ada cara gampang. Gimana caranya? Datang ke berjamaah di masjid. Liaki di mana? Misalnya hari Jumat saja dia datang. Hari Jumat ikuti, Pak. Begitu dia duduk di sini, duduk langsung di sampingnya. Dia menghadap ke sana, tunggu, Pak. Assalamualaikum warahmatullah. Tunggu pak, jangkit dulu kita. Baru begitu dia balik, assalamualaikum warahmatullah. Baru maki kita, assalamualaikum. Tenang itu pak. Tidak mungkin langsung dia dorong. Apa? Tidak. Setan itu orang pak, kalau dia masih berkasih begitu. Tapi tunggui. Kasih sudah maki sikat gigi. Tuh, bersih-bersih mi muka tak pakai parfum. Nah, assalamualaikum. Dia balik, assalamualaikum. Jalan aku bersin. Tambah bajin, tambah cacau itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku. Inilah inti daripada memaafkan. ya. Wal afina, memaafkan sesama manusia. Ada lagi di atasnya, Pak. Itu memaafkan di atasnya lagi. Ini hanya Nabi kira-kira yang bisa melakukan. Apa itu? Mukhlisin. Di atasnya itu pemaaf. Ada lagi, Pak. Ini tingkatan paling hebat. Mukhlisin. Innallaha yuhibbul mukhlisin. Apa itu mukhlisin? Bukan cuma memaafkan. Setelah dia maafkan, dia berbuat baik sama itu orang. Wah, ini tingkat para nabi. Gampang diomongkan, tapi susah diaplikasikan. Mana contohnya? Coba ingat kisahnya Taif. Dilempari, Pak. Datang balat bantuan. Jibril berkata, Muhammad, saya diperintah Allah untuk hancurkan ini. Kau berdoa saja, ku hancurkan ini orang Taif. Apa kata Nabi? Jangko. Kalau Allah mau mendengar doaku, maka aku berdoa, ya Allah, berikan mereka hidayah. Dia begitu kepada aku karena dia tidak tahu apa yang saya bawa. Ini namanya pemimpin. Tidak berkata, selama ini saya diam. Selama ini saya, hari ini saya lawan. Nah, itu bukan Rasulullah seperti itu, Pak. Ya, coba bagaimana Rasulullah ketika hijrah. Ya kan? Dihadang suatu ketika. Dia ancam. Hadangi Nabi tak lewat Nabi. Sendiri Nabi. Tiba-tiba dari belakang dia hancam pedang. Muhammad, kalau saya tebas batang lehermu hari ini, siapa yang bisa tolong kamu? Dia bilang, tidak ada. Kecuali Allah. Bayangkan dikasih di sini lehernya. Pedang. Siapa yang kalau saya tebar lehermu? Siapa yang tolong kau? Kita cuma berdoa. Apa dia bilang? Tidak ada yang bisa menolong saya. Kecuali Allah. Begitu dia sebut Allah, bergetar tangannya ini yang ngancam. Jatuh pedangnya. Begitu jatuh pedangnya, tiba-tiba Nabi ambil cuprak. Balik. Langsung dia kasih begini. Sekarang kalau kuat tebas lehermu, siapa yang tolong kau? Nabi bilang, tena, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Maafkan saya Muhammad. Nabi bilang, saya maafkan kau. Lain kali jangan kau begitu. Coba bayangkan. Itulah yang menyebabkan Rasulullah dicintai. Bukan saja oleh umatnya, tapi juga oleh musuh-musuhnya. Selesai ini kita berpuasa. Tapi kalau masih kita pendendam, berarti puasa yang kita lakukan selama 30 hari belum mampu memperbaiki akhlak dan perilaku kita. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya memang sengaja tidak memberitahukan. Jadi tadi malam saya ada komunitas namanya Suling. Subuh keliling. Subuh keliling. Ya, kita pindah-pindah masjid. Dari masjid ke masjid. Tadi malam saya jam-jam 10 kira-kira diskusi di grup. Di mana ini masjid? Ada yang bilang, dibilang kompleks Unhas, Tamalan Rea. Ada yang bilang bahaya musim hujan. Padahal ku tahu hujan najikan alasan. Padahal alasannya itu jauhi. Cuma tidak mau bilang jauh. Padahal sanan tomak ku bilang iya musim hujan. Kemudian ada yang bilang ini. Saya langsung usul. Bagaimana kalau di kompleks IDI? Ada masjid cantik. Akhirnya disetujui di sini ya. Ini kan pengurus-pengurusnya ini. Saya lihat ini orang-orang yang pengurus-pengurus masjid kan sudah tua-tua semua, Pak ya. Itu Pak, kalau tua kita urus masjid, Pak, tenang perasaan tak. Coba lihat Pak. Ada orang pensiun tidak masuk ke masjid, Pak. Mukanya itu kusam. Gelisah hidupnya. Tidak bisa tenteram. Selalu terbayang-bayang sakut mati. Tapi kalau Bapak yang aktif di masjid, Pak, tidak takut mati itu. Sudah merasa tenang, sudah siap menghadapinya. Muka-muka Bapak inilah. Ya. Ini salah satu yang menyebabkan umur panjang. Silul arham. Sambungkan persaudaraan. Kenapa bisa? Karena di situ ada doa sesama muslim. Ajal itu Allah yang tentukan. Ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami yomis. Saya tunggu dulu. Siapa tahu ada fitnah, ada lupa. Itu yang 4 Ramadan, Pak. Bukan saya yang tentukan. Tidak pernah saya terima itu jarah. Ya? Imim yang pasang namaku. Tidak konfirmasi ke saya. Saya memang kalau Ramadan tidak terima itu acara. Selama Ramadan saya tidak terima acara. Saya kemarin Ramadan di Makassar cuma 2 hari. Lebihnya, ini juga sore kemarin saya dari Tarakan, Kalimantan, ya. Mestinya itu pesawat saya dari Kalimantan, dari Tarakan, Balikpapan, Makassar, Makassar ke Gorontalo kemarin. Tapi karena saya pikir besok malam piacara aku malam ini ya, maka jam 11 nanti baru saya ke Gorontalo. Dari Gorontalo saya ke Bangka Belitung. Dari Bangka Belitung ke

0: terima pulsa internasional. Fitnah itu. Tidak betul, Pak. Saya kalau dipanggil ke ada acaraku, ada waktuku saya datang. Kalau tadi malam mestinya diminta untuk taksiah sebentar malam di acaranya Bapak almarhum Jenderal Josui Suta. Saya bilang mohon maaf, saya mau sekali, saya hormat sama itu jenderal, luar biasa jenderal itu. Tapi apa boleh buat, saya sudah janji di Pemda Gorontalo untuk halal bihalal sebentar malam. Saya bilang insya Allah saya hanya bisa mampu doakan. Demikian dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misterun, billahi pisa bilin haq. Assalamualaikum.
1: Terima kasih. Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: oleh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi, dan hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini di edisi Yopi spesial hari Selasa tanggal 8 September 2026. Nah seperti biasa Sobat Bahana, Bila akan nemuin Sobat Bahana semuanya sampai nanti jam 8. Dan pastinya juga Bila udah nyiapin tema hari ini nih buat Sobat Bahana semuanya, ngopi pagi ataupun yang lagi nyiapin prepare gitu buat berangkat kerja ataupun berangkat sekolah. Nah semoga hari ini lancar ya Sobat Bahana, di kala suasana yang ataupun cuaca yang sejuk ini ya di pagi hari ini. Belum terlihat panas-panasnya gitu Sobat Bahana, masih cocok banget gitu ya buat ngopi pagi gitu ya. Nah selain itu Sobat Bahana, di tanggal muda ini, masih bicarain tanggal muda Sobat Bahana yang masih tanggal muda gitu ya, di tanggal 8 ini yang udah mau pertengahan gitu ya, Bila mau ngece ngobrol Sobat Bahana tentang gitu ya kebutuhan atau keinginan. Jangan sampai dompet ikut menangis. Kenapa dompet gitu Sobat Bahana? Karena tanggal muda gitu. Jadi buat Sobat Bahana semuanya nih, menurut Sobat Bahana lebih penting kebutuhan atau keinginan nih? Dikala Sobat Bahana tuh lagi butuh yang namanya baju, ataupun lagi ingin yang namanya baju, tapi lagi butuh yang namanya sandal Sobat Bahana. Terus Sobat Bahana bakal milih yang mana nih? Apakah baju, apakah tetap beli sendal sesuai kebutuhan, atau beli dua-duanya? Kalau feeling Bila, kalau Genzi sih bakal beli dua-duanya ya Sobat Bahana, karena Genzi itu kebutuhan sama keinginan. Bingung Sobat Bahana, milih yang mana? Ini penting semua gitu ya. Nah kalau kamu sendiri Sobat Bahana, apakah kamu juga Genzi ya seperti itu gitu ya, kebutuhan sama keinginan, milih yang mana? Milih semua Sobat Bahana. Kenapa gitu ya, padahal bisa banget gitu ya, dompetnya bisa nangis tuh di pertengahan bulan, belum sampai akhir bulan udah gak ada isinya aja gitu ya. Jadi Sobat Bahana harus pinter-pinter gitu ya memilih kebutuhan dan keinginan. Nah kalau menurut kamu gimana nih, kebutuhan atau keinginan Sobat Bahana? Boleh banget dari lihat Sobat Bila di pagi hari ini, share opini kamu di 0856345454545.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.

kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin sebuah bayangan dari jam 6 tadi ya. Dan pastinya tadi Bila juga udah spill nih tema hari ini, yaitu tentang keinginan atau kebutuhan nih sobat Bana. Itu adalah salah satu pilihan yang sulit sobat Bana, apalagi buat anak muda zaman sekarang yang baru terjun yang namanya dunia kerja gitu ya, yang udah ngerasain punya uang sendiri, yang udah ngerasain punya isi dompet sendiri gitu ya. Dan pastinya tuh keinginan sama kemauan tuh membuat imbang banget gitu. Tapi sobat Bahana, ada juga nih yang harus kita perkirakan gitu ya. Dikala keinginan dan kemauan, di situ juga terselip mungkin biaya tak terduga sobat Bahana, ataupun harus mengeluarkan isi dompet yang tak terduga. Contohnya gitu ya, transportasi secara tidak sadar tiba-tiba bensin yang biasa kita pakai ataupun biasa kita tuh ngojek gitu sobat Bahana, itu tuh gak terhitung gitu sobat Bahana. Nah, selain itu mungkin makanan sehari-hari ataupun hari-harinya tuh harus beli makan gitu sobat Bahana, jajan belum lagi. Nah, ini Gen Z banget nih yang sukanya jajan sesuai keinginannya gitu ya, tapi gak ke pikiran kebutuhannya gitu. Kalau butuhnya tuh makan nasi tapi pengennya makan cilok sobat Bahana, mas sobat Bahana milih yang mana? Milih cilok apalagi gengsi gitu sobat Bahana. Nah, itu harus dipertimbangin banget nih sobat Bahana, biar isi dompet gak menangis. Nah, kalau menurut kamu sendiri, keinginan atau kebutuhan nih, milih yang mana nih sobat Bahana? Penting yang mana? Pasti kalau sekarang lagi sadar-sadarnya ataupun nanti akhir bulan gitu ya, mesti milih yang namanya kebutuhan. Tapi kalau lagi awal bulan, lagi tebel-tebelnya dompet, Mila yakin mesti milih keinginan ya kan sobat Bahana. Dua pilihan yang tergantung. Tergantung apa sih? Tergantung isi dompet. Kalau itu mana sobat Bahana, semuanya menurut sobat Bahana gitu ya. Lebih baik keinginan atau kebutuhan, dan kenapa sobat Bahana dompet sobat Bahana tuh biar gak nangis tuh harus milih yang mana? Nah, boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di Spill Aja Opini sobat Bahana semuanya di 0856345445. Bila saya nunggu sobat Bahana sampai nanti jam 8, dan jangan lupa sobat Bahana sesi pertama ini sampai jam 7 aja ya. Nanti Bila akan kembali lagi di jam 7 sampai jam 8. Jadi jangan kemana-mana sobat Bahana, share opini dan pendapat kamu di 0856345445445.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Gana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah ngajak ngobrol Sobat Buana semuanya dari tadi jam 6 ya Sobat Buana. Dan masih banyak waktu gitu bareng Bila di pagi hari ini nih Sobat Buana. Dan pastinya tadi Bila udah spill tema hari ini, yaitu tentang kebutuhan atau keinginan. Dua pilihan yang sulit sekali Sobat Buana. Kenapa sulit? Karena tinggal dimilih ya Sobat Buana. Nah itu semua Sobat Buana berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Bahkan anak kecil aja Sobat Buana kalau ditanya kebutuhan keinginan juga bingung gitu ya, apalagi yang udah remaja ini, yang udah apalagi gensi-gensi ini nih Sobat Buana, gensi-gensi yang baru terjun ke dunia kerja. Kenapa kayak gitu Sobat Buana? Karena kebutuhan sama keinginan ini di kalau dompet yang tebel sama dompet yang tipis pasti itu beda gitu Sobat Buana. Tergantung gitu jawabannya. Jadi kalau dompet tebel pasti jawabannya mau keinginan kita gitu ya. Kalau kita pengen ini, pengen itu, pengen makan ini, itu, nongki kesana, kesini, mesti gas. Tapi kalau dompet tipis mau kebutuhan atau keinginan gitu ya, pasti pada milih kebutuhan gitu Sobat Buana. Mau nongki kesana tapi gak butuh, gak usah deh. Butuhnya tuh beli makan ini aja, udah pulang gitu aja. Yang harusnya atau yang biasanya yang ngajak main kita gitu ya, kita ngajak main kesana kesini di kala akhir bulan, waduh kita diajak main aja nolak-nolak gitu Sobat Buana. Nah kalau menurut kamu gitu ya, kamu sepengalaman kamu Sobat Buana, keinginan sama kebutuhan di kala kamu menuruti keinginan, dikala kamu mengikuti kebutuhan, yang mana yang lebih mungkin enak ataupun yang lebih bermanfaat gitu. Nah boleh banget nih Sobat Buana di spill aja sama Bila di pagi hari ini gitu ya, kebutuhan atau keinginan mana yang lebih kamu pilih di 0856345454545. Biar dompetnya gak nangis sih kalau menurut Bila Sobat Buana, biar dompetnya tuh gak tiba-tiba setipis tisu gitu ya, setipis sehelai tisu yang kemarinnya setebel tahu tiba-tiba setipis sehelai tisu. Nah jangan sampai kayak gitu ya Sobat Buana. Makanya harus diprioritaskan nih, kebutuhan atau keinginan dulu. Sobat Buana bisa banget ceritain sama Bila atau tipsnya gitu ya, biar kita tuh tidak termakan keinginan kita gitu Sobat Buana. Dari kamu boleh banget diceritain sama Bila tips-tipsnya gitu. Apakah uangnya harus bekukan gitu ya, biar kita gak bisa ngambil, kita ambilnya tuh kita target gitu ya Sobat Buana. Sehari segini, sebulan segini. Nah boleh banget Sobat Buana spill aja di 0856345454545.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

101,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Buana, kembali bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah demi Sobat Buana, dari jam 6 tadi ya, ini juga udah berakhir Sobat Buana sesi pertama sama Bila di pagi hari ini di jam 6 sampai jam 7. Bila udah ngobrol sama Sobat Buana banyak banget, apalagi tentang perbedaan kebutuhan dan keinginan kita. Nah buat Sobat Buana semuanya gitu ya, yang mau tips ataupun punya tips nih biar bisa dompetnya tuh gak nangis selama 1 bulan full gitu ya Sobat Buana, bisa membedakan keinginan dan kebutuhan tuh kayak gimana, boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari, berbagi tips juga sama Sobat Buana yang lainnya gitu ya. Mulai dari tips membedakan, terus habis itu jangan sampai hilaf gitu Sobat Buana dikala tahu barang lucu, tahu barang lucu banget gitu ya Sobat Buana. Biasanya cewek-cewek nih lihat barang lucu dikit check out, lihat barang lucu dikit dibeli kayak gitu. Jadi Sobat Buana semuanya sebagai Gen Z juga gitu ya, sebagai semua kalangan usia deh, harus bisa gitu ya membedakan keinginan dan kebutuhan itu penting yang mana gitu ya, harus milih yang mana gitu. Nah itu sangat penting Sobat Buana untuk kesenjangan hidup ya, untuk bagaimana kita bertahan hidup selama 1 bulan dari awal bulan yang di masa jaya-jayanya nih Sobat Buana. Nah itu dia sampai akhir bulan, tapi kadang tuh Sobat Buana di akhir bulan akhir banget, tapi di akhir bulan akhir banget perhubung ujung bulan tuh biasanya banyak orang yang sedih, juga banyak orang yang senang. Kenapa Sobat Buana kayak gitu? Karena yang senang tuh masih mikir gini, bentar lagi gajian gitu Sobat Buana. Tapi yang sedih gitu ya, mungkin gajinya di pertengahan bulan atau gimana gitu ya Sobat Buana, ada juga. Jadi Sobat Buana semuanya di kala mungkin belum gajian gitu ya, harus bisa pinter-pinter deh memanage gimana sih kita tuh harus hemat ataupun harus membedakan keinginan dan kebutuhan. Nah boleh banget Sobat Buana nanti berbagi tips ya di sesi kedua bareng Bila di jam 7 sampai jam 8 nanti. Jadi jangan kemana-mana Sobat Buana, Bila akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Berenang-renang ke dasar sawah.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio, Radio Informasi dan Hiburan.